0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, ya, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain, ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG, ya. Tapi ya nanti kita bahas itu, ya.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
5: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
4: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, Danantara sudah mulai terbentuk. Itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
7: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya nggak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
8: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
9: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian.

0: memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
3: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
4: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
2: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
5: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.
2: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September.

0: November hingga 4 Oktober 2026, Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.
4: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dia masih terus menemani pendengar di kesempatan pagi ini di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di saat ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Rabu 9 September 2026, Anda tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan saudara, untuk diketahui bahwa hari ini tanggal 9 September diperingati sebagai International Day to Protect Education from Attack atau Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dunia mengenai pentingnya melindungi hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang aman dan berkualitas, terutama di wilayah yang terdampak konflik. Dikutip dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, peringatan tersebut ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB 74275 pada 28 Mei tahun 2020. Resolusi itu menetapkan 9 September sebagai Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan dan menegaskan kembali hak atas pendidikan bagi semua. Peringatan ini, saudara, lahir dari keprihatinan terhadap berbagai serangan yang menyasar sekolah, peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan, khususnya dalam situasi konflik bersenjata dan keadaan darurat kemanusiaan. PBB menegaskan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi lingkungan yang aman dan mendukung proses belajar. Menurut PBB, serangan terhadap pendidikan dapat menghambat akses anak terhadap pembelajaran dan menimbulkan dampak jangka panjang. Karena itu, negara-negara didorong untuk mengambil langkah nyata guna melindungi sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidikan dari serangan serta memastikan keberlangsungan pendidikan dalam situasi konflik. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutar.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani sejahtera.

0: Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah ayap.
1: Anda terus bersama kami, saudara, di kesempatan pagi menjelang siang. Dan musik informasi terus kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, untuk diketahui bahwa bantuan pangan berupa beras dari pemerintah mulai disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah dengan Perumbulok sebagai pihak yang menyalurkan bantuan tersebut. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan penyaluran bantuan pangan tersebut harus dilakukan secara tepat sasaran, sehingga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Bodewin juga meminta masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan beras tersebut bagi kebutuhan konsumsi keluarga dan tidak menjual kembali bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Pemerintah berharap bantuan beras ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, setidaknya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus meringankan beban hidup mereka. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya pendengar Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 7.913 pekerja rentan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut mencakup 3 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kepesertaan ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja pada sektor informal maupun kelompok pekerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko sosial ekonomi. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heru Siswanto mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Menurutnya, perlindungan pekerja rentan memiliki arti yang sangat strategis karena manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga memberikan perlindungan bagi keluarga yang menjadi tanggungannya.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

0: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang untuk Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon di Halo RRI saat ini. Saya nantikan Anda yang mau bergabung boleh di layanan WhatsApp kami 0813-5624-5886 atau di 0911-383-4921 untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan hal-hal yang mungkin butuh perubahan di lingkungan Anda, misalnya ada hal-hal dalam pelayanan publik yang butuh disentuh oleh pihak terkait. Ya, misal saja jalan setapak yang sudah mulai rusak, jalan raya, sarana-prasarana lainnya. Silakan pendengar, laporan Anda atau informasi dari Anda adalah hal yang sangat baik, karena dengan demikian ada pembenahan ya, yang akan kami sampaikan juga kepada pihak terkait.

Silakan bergerak bersama kami di Halo RRI saat ini. Saya nantikan Anda yang mau bergabung boleh di 0813-5624-5886 untuk hal-hal yang mungkin butuh pembenahan dari Anda, boleh bersama dengan kami. Ataupun terkait dengan kami, RRI Ambon juga boleh. Saya nantikan di layanan WhatsApp kami 0813-5624-5886. Hal-hal terkait dengan pelayanan publik yang butuh untuk dilakukan perbaikan dan lain sebagainya, atau juga apresiasi Anda atas perbaikan layanan fasilitas publik misalnya yang sudah Anda rasakan ada dampak positifnya, atau hal-hal yang sudah berlangsung baik, boleh apresiasinya bersama kami di sini.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya?
3: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kalau kita lihat bagaimana mengenai perkembangan yang ada ya di wilayah Kota Ambon, banyak hal sudah yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau juga pihak terkait. Beberapa jalur jalan misalnya yang terjadi penumpukan sampah sudah Anda lihat dan ketahui, juga sudah ada perbaikan tersendiri begitu, baik dilakukan mandiri maupun juga dengan bantuan dari pemerintah. Dan akses-akses jalan raya yang berlubang juga misalnya, itu beberapa sudut yang ada di Bire-Bire misalnya sudah terlihat ya, ada penambalan di situ agar jalan raya yang digunakan oleh masyarakat yang lalu-lalang di kawasan tersebut sudah mulai rasa nyaman. Di tempat Anda sendiri bagaimana, pendengar, untuk akses-akses yang memang butuh sentuhan dari pihak pemerintah atau juga lainnya? Semoga saja sudah mulai ada hal-hal yang positif bergerak untuk menjawab kebutuhan Anda. Di kondisi cuaca yang saat ini panas berkepanjangan, gitu, pendengar, bagaimana di lokasi Anda? Jangan membakar sampah sembarangan, karena itu juga akan merugikan Anda dan bersama di lingkungan. Karena yang kita ketahui, karhutla sekarang menjadi sorotan juga dari pihak pemerintah. Kenapa? Karena kemarau yang panjang seperti saat ini berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi karhutla yang ada, dipastikan juga untuk semua para petani tidak membuka lahan dengan membakar lahan itu sendiri agar bisa bercocok tanam ya, pendengar. Dan debit air juga terasa mulai berkurang untuk Anda yang memang memanfaatkan sumber air langsung dari pegunungan. Dengan debit air yang ada memberikan gambaran juga bagi kita bahwa reboisasi atau tidak menebang pohon secara sembarangan, apalagi pada titik-titik atau lokasi sumber air di daerah pegunungan, ini sangat berpotensi menurunkan debit air yang adalah kebutuhan pokok kita bersama.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Regar bantuan pangan berupa beras dari pemerintah memang telah disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan ya. Nah, penyaluran ini dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah dengan Perumbulok sebagai pihak yang menyalurkan bantuan tersebut. Nah, Wali Kota Ambon Budi Watimena menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan tersebut harus dilakukan secara tepat sasaran sehingga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ia juga meminta masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan beras tersebut bagi kebutuhan konsumsi keluarga dan tidak menjual kembali bantuan yang telah diberikan. Bantuan pangan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah ya dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Pemerintah tentunya berharap bantuan beras itu dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, setidaknya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus meringankan beban hidup yang ada.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.
1: Informasi bisa Anda akses juga ya di laman rri.co.id untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini yang kami tuliskan untuk Anda di laman tersebut.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Regar pemerintah Provinsi Maluku ya mendorong penguatan angkutan penyeberangan sebagai salah satu kunci konektivitas sekaligus penggerak ekonomi di wilayah kepulauan. Nah, transportasi penyeberangan dinilai berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan dasar antar pulau. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Samuel Huai, mengatakan bahwa konektivitas yang lancar, aman, dan terjangkau menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Ia mengatakan pengelolaan transportasi penyeberangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kamu hianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Segera kita jelang penyampaian informasi warta berita olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabare
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Singal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian-serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, sih, mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnuri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes. Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Galces mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan peningkatan, terutama di masalah skor. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang. Tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
0: Lebih lanjut disampaikan Stefan Kelces, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
2: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
0: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonair Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Perhatikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, putih, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan kemampuan prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan benar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: aku. Buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon. Temani Anda di jumpa sajian saat ini ya, bersama dengan kami di request and sharing informasi. Anda ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh di layanan WhatsApp kami. Berikut silakan 0813-5624-5886. Request and sharing informasi, kami temani Anda di jumpa saat ini. Informasinya nanti dari laman rri.co.id.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampo organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: Pedagang, harga cabai rawit di Pasar Merdeka Kota Ambon masih terpantau tinggi hingga pekan kedua September 2026 ini. Komoditas strategis tersebut masih dijual pedagang dengan harga Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp100 dan bertahan di level Rp120.000 per kilogram. Kondisi ini pendengar membuat cabai rawit menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di pasar tradisional Kota Ambon.
1: Katanya, setiap manusia akan terpaut oleh benang merah bersama belahan jiwanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Bea Cukai Ambon menggagalkan pengiriman rokok ilegal tanpa pitai cukai merek Angkar sebanyak 287.000 batang yang dikirim melalui jasa ekspedisi jalur laut. Penindakan dilakukan melalui serangkaian pengawasan dan pengembangan terhadap informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal melalui jasa ekspedisi jalur laut. Pelaksana tugas Kepala Kantor Bea Cukai Ambon Kurniawan Hari Purnomo menegaskan, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dan penerimaan negara. Melalui pengawasan yang berkelanjutan serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, peredaran rokok ilegal diharapkan dapat terus ditekan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat menjaga penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan persaingan yang adil.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon, telepon 0911 311 511 383 4921.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumagi.
1: Selamat siang pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, edisi hari ini. Pendengar, kita di Rabu 9 September 2026. Saya Joe Suri bersama Anda pendengar yang mendengarkan kami di RRI Ambon, Langgur, Somlaki, Ternate, Bula. Di jumpa kali ini pendengar, dan kita mulai dengan informasi yang pertama. Upaya memperluas akses pendidikan di Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara terus mendapat dukungan berbagai pihak. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Iren Hari Cahyani.
2: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta masyarakat Ohoi Bombay, Kecamatan Kei Besar, menjaga lahan SMK Kasih Teresia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian lahan diperlukan untuk mendukung pengembangan sekolah dan penambahan fasilitas pendidikan pada masa mendatang. Pesan itu disampaikan saat meresmikan gedung baru SMK Kasih Teresia Sabtu lalu. Ia mengingatkan masyarakat dan pemerintah Ohoi yang telah menyerahkan lahan agar tetap mempertahankan komitmen tersebut demi keberlanjutan pendidikan di Kei Besar. Menurut Tahir, pembangunan sekolah tidak berhenti pada gedung yang saat ini telah selesai dibangun. Seiring bertambahnya kebutuhan pendidikan, sekolah masih memerlukan ruang belajar maupun fasilitas pendukung lainnya.
3: Kepala Ohoi dan masyarakat yang ada di Bombay dan sekitarnya, kalau sudah rela ikhlas jangan diganggu. Mimpi suatu saat pengembangan lahan, pengembangan ruangan lagi, jangan datang pasang sasi dan lain, itu yang akan menghambat pembangunan. Pembangunan ini, Nona, bisa saja ketembangun. Dari sisi fisik itu kita bisa saja membangun. Tapi mungkin dari sisi yang lain itu yang perlu harus dijaga. Ya, teman-teman guru yang sudah berakses di sini, ya harap dengan tekun. Nanti kira-kira yang ditanya oleh kepala sekolah atau yayasan, intervensi apa pemerintah daerah kabupaten? Yang jelas revitalisasi itu memang sudah dari Jakarta melalui kementerian. Tetapi mungkin saja ada WC atau ada yang kurang. Kita tidak gunakan SMK-nya, tapi menggunakan yayasannya itu kita bisa memberikan bantuan. Ya mungkin dalam hal bentuk yang lain.
2: Pada kesempatan yang sama, Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim menegaskan, letak geografis Kei Besar tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar di wilayah kepulauan. Andi mengatakan pembangunan gedung sekolah tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK dan dilaksanakan bersama TNI Angkatan Darat. Sekolah di daerah terluar memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang akan menjadi penggerak pembangunan daerah.
4: Jadi kami harapkan dengan kegiatan pembangunan ini, mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Pulau Kei Besar ini semuanya dapat melaksanakan ataupun merasakan pendidikan yang sama, biarpun tempatnya terpencil jauh, akan tetapi dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya kegiatan ini, sekolah ini biarpun berada di pulau terluar, sangat memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi yang luar biasa untuk demi menyongsong Indonesia emas.
2: Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Ohoi Bombay yang ikut membantu proses pembangunan hingga dapat diselesaikan lebih cepat dibanding sejumlah lokasi lain. Karena itu seluruh pihak diminta bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. SMK Kasih Teresia sebelumnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SMP Negeri 7 Kei Besar selama hampir 5 tahun. Gedung baru sekolah tersebut dibangun melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan kini digunakan oleh 62 siswa pada program keahlian usaha layanan wisata dan layanan perbankan. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pendengar dari Langgur, kita ke informasi selanjutnya. Dari Bula, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur menyambut positif dan mengapresiasi pemerintah Kabupaten SBT menyusul pencapaian sebagai daerah yang telah berhasil meraih status UHC prioritas dan BPJS Kesehatan. Lengkapnya terkait dengan hal ini, pendengar, berikut kita ikuti laporan Hasrul Adi dari Bula.
5: Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Maluku menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang berhasil meraih status Universal Health Coverage atau UHC prioritas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Status ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada Senin kemarin, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur menyoroti salah satu manfaat dari status tersebut, yakni kemudahan warga menggunakan kartu tanda penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh Indonesia. Ketua Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Ismail Rumbaliver mengatakan, setelah Seram Bagian Timur masuk dalam wilayah UHC prioritas, masyarakat kini dapat menggunakan KTP untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain penggunaan KTP, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur membahas perubahan mekanisme aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Rumbaliver mengatakan proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 2 minggu, kini dapat dilakukan jauh lebih cepat.
6: Alhamdulillah, yang kemarin diberitakan bahwa SPT sudah masuk ke sekarang kita harus mencapai KTP untuk mencoba. Kemudian status BPJS yang awalnya harus ditunggu 2 minggu baru aktif. Sekarang ini bisa 1 atau 2 jam sudah aktif.
5: Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur juga meminta masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bula tidak ragu berkoordinasi apabila status kepesertaan BPJS mereka belum aktif.
6: Jadi nanti kalau misalnya ada saudara yang ada SPT yang misalnya BPJS-nya belum aktif, tapi kalau misalnya dia masuk di RSUD lalu belum aktif, langsung hubungi kadis kesehatan saja atau kadis sosial atau direktur RSUD. Maka nanti dalam proses itu bisa langsung bisa aktif.
5: Sebelumnya, BPJS Kesehatan Cabang Ambon pada Juli 2026 lalu menetapkan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai daerah berstatus Universal Health Coverage atau UHC prioritas setelah cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mencapai 100% dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 92,57%. Status UHC prioritas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mendukung penyelenggaraan program JKN. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
1: Dari Bula, pendengar, kita ke informasi yang akan disampaikan Lina Tehupuring dari kami RRI Ambon. Titik panas karhutla terpantau di 6 wilayah. Pemerintah Maluku siapkan langkah antisipasi.
7: 6 wilayah di Provinsi Maluku masih terpantau memiliki titik panas atau hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah Provinsi Maluku pun memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran selama musim kemarau. Kepala Dinas Kadis Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, 6 wilayah yang masih ditemukan titik panas yakni Pulau Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI Polri, dan instansi teknis serta pelaku usaha. Selain memperkuat koordinasi, Dinas Kehutanan Maluku juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan hotspot melalui Sipongi. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi titik panas di berbagai wilayah dan mendukung langkah penanganan di lapangan. Dinas Kehutanan juga berkoordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan di daerah untuk membentuk posko pengendalian karhutla. Posko tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dalam merespon potensi kebakaran di wilayah rawan.
8: Dari hasil pemantauan citra satelit Pong itu, daerah-daerah yang masih ada titik-titik panas itu, hotspot itu antara lain Pulau Buru, kemudian Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Seram Utara, lalu sedikit di SBB, KKT, dan Maluku Tenggara.
7: Ditambahkan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Pemerintah juga telah membentuk masyarakat peduli api atau MPA dan membekali kelompok tersebut dengan sarana-prasarana pemadaman. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Terima kasih pendengar bersama kami di Lintas Ribu Pulau Koril Nusantara 3 edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, saya Josroy. Selamat siang.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa, menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Dekat saya kutip untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan perbukitan Hatuluwail atau Dusun Air Mata yang dikenal masyarakat sebagai Bukit Kamerang, Negeri Morela, Maluku Tengah. Kobaran api yang terlihat sejak semalam sempat merambat di kawasan hutan dan menjadi perhatian masyarakat setempat. Setelah beberapa waktu terpantau menyala, kondisi api kini mulai terlihat padam. Meski demikian, pendengar, masyarakat negeri Morela diimbau tetap waspada. Tiupan angin yang sewaktu-waktu terjadi dikhawatirkan dapat kembali menghidupkan bara api yang masih tersisa di kawasan hutan. Dari pantauan di kawasan bukit, kobaran api juga sempat kembali terlihat di sekitar kawasan Dusun Tomol setelah angin bertiup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan hutan yang terdampak kebakaran masih membutuhkan pemantauan secara berkelanjutan. Dan pendengar, informasi lengkapnya Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

Indonesia kembali melahirkan prestasinya di kancah global dalam industri pariwisata. Setelah bergulat dengan pahitnya pandemi COVID-19 sampai hampir 3 tahun lamanya, tidak tanggung-tanggung, Mastercard dan Crescent Rating dalam rilis report terbarunya mengenai Global Muslim Travel Index 2023 pada bulan Mei lalu, Indonesia menjadi negara dengan destinasi wisata paling ramah muslim di dunia bersama dengan Malaysia. Keduanya memperoleh peringkat teratas dengan masing-masing nilai sebanyak 73. Menurut laporan Global Muslim Travel Index 2019, kualitas wisata halal Indonesia dari segi akses, komunikasi, lingkungan, serta pelayanan berada di peringkat pertama dari 130 negara tujuan wisata ramah muslim. Bahkan, Indonesia berhasil menyapu bersih 12 dari 16 penghargaan dalam World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi.

cengkeh, kelapa, sagu, dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

namanya Dika. Dulu Dika lahir penuh harapan. Tapi karena kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan, sekarang pertumbuhannya terhambat. Badan Dika lebih kecil dibandingkan teman-teman sebayanya. Padahal Dika ingin sekali bermain seperti anak-anak lainnya. Ingin berlari kencang, ingin belajar tanpa mudah lelah. Tapi sayangnya tubuhnya tidak sekuat itu. Ini bukan salah Dika, dan seharusnya dia tidak perlu mengalaminya. Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Ini juga mengenai masa depan yang tertinggal, mengenai impian yang tertahan. Namun, semua bisa berubah. Berikan anak-anak kita gizi yang seimbang, ajak periksa ke puskesmas secara rutin, dan jaga kesehatan ibu sejak masa kehamilan. Jangan biarkan stunting menghalangi mimpi kecil mereka, karena setiap anak berhak tumbuh sehat, kuat, dan mengejar mimpinya. Jika stunting, ciptakan masa depan cerah untuk anak-anak kita.

0: sektor untuk memelihara eliminasi malaria itu sebenarnya maksud dan tujuan kami adalah bagaimana kita mau melihat sejauh mana kontribusi atau tugas fungsi dari masing-masing OPD.
1: Kamar yang ketahuan masih 70-80, kamar ketahuan di 100, jadi ketahuan itu 120.
2: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku saat ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Soroi, inilah dinamika Maluku edisi Rabu 9 September 2026. Berita selengkapnya. Pagar kebakaran hutan dan lahan kembali melanda kawasan perbukitan Hatuluwail atau Bukit Kamerang, Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah. Api yang sempat merambat dan menyala sejak semalam tersebut dilaporkan mulai padam. Meski demikian, mendengar warga setempat diminta tidak lengah karena tiupan angin kencang berpotensi memicu kembali bara api yang masih tersisa di dalam hutan. Pantauan dari atas bukit menunjukkan titik api sempat kembali muncul di sekitar dusun Tomol akibat hembusan angin. Kondisi ini makin mengkhawatirkan karena vegetasi di sekitar perbukitan seperti pohon, semak, dan rumput dalam keadaan sangat kering. Jika api kembali membesar, dikhawatirkan kobaran akan merambat turun dari perbukitan menuju kawasan permukiman di dusun Air Mata. Menyikapi kondisi tersebut, warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Pemilik lahan di sekitar lokasi terdampak juga diminta segera membersihkan material kering serta membuat sekat pembatas api. Dinas Kesehatan Kota Ambon menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka pemeliharaan status eliminasi malaria di Kota Ambon. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Rauda Autana.
3: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka pemeliharaan status eliminasi malaria di Kota Ambon. Pertemuan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI dan Polri, BUMN, LSM, media hingga pemerintah desa, negeri dan kelurahan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Ambon, Ramis Tali menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi, tugas dan juga fungsi masing-masing stakeholder dalam mendukung upaya mempertahankan status Kota Ambon sebagai daerah yang telah mencapai eliminasi malaria. Melalui pertemuan ini, setiap stakeholder diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawab secara bersama-sama dengan Dinas Kesehatan sehingga upaya pencegahan dan pengendalian malaria dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dinas Kesehatan juga menekankan pentingnya aksi nyata dari seluruh pihak. Rencana tindak lanjut atau RTL yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut diharapkan bukan hanya menjadi dokumen atau konsep, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
0: Oh ya, jadi kegiatan kita hari ini yaitu pertemuan lintas sektor untuk memelihara eliminasi malaria itu sebenarnya maksud dan tujuan kami adalah bagaimana kita mau melihat sejauh mana kontribusi atau tugas fungsi dari masing-masing OPD yang masing-masing stakeholder yang kita libatkan seperti OPD, kemudian PD Kota Ambon, kemudian kita libatkan juga perguruan tinggi, kemudian TNI Polri, kemudian ada BUMN, ada LSM, ada media, kemudian juga dari desa, negeri dan kelurahan. Itu maksudnya adalah bagaimana kita mau melihat tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder untuk bagaimana bersama-sama dengan kami dari Dinas Kesehatan Kota Ambon bisa melakukan upaya-upaya untuk menjaga atau untuk mempertahankan status atau predikat Ambon bebas malaria.
3: Dinas Kesehatan juga berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat sehingga Kota Ambon mampu mempertahankan status eliminasi malaria. Dengan demikian, masyarakat maupun pendatang dari luar daerah dapat beraktivitas, berlibur dan juga berwisata di Kota Ambon tanpa kekhawatiran terhadap penularan malaria. Rauda Utana melaporkan.
2: Perundungan di dunia nyata menjadi salah satu pemicu utama anak-anak mencari pertemanan di dunia maya. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarana mengingatkan bahwa kondisi ini sangat berbahaya jika anak justru masuk ke dalam komunitas digital yang menggemari aksi kekerasan. Anak yang terisolasi biasanya mencari rasa diterima dan dari internet meski antara anggota kelompok tersebut tidak saling mengenal secara langsung. Wayan menjelaskan bahwa komunitas digital memang bisa memberikan rasa memiliki bagi anak yang tereliminasi. Namun, lingkungan virtual ini sangat berisiko apabila di dalamnya bermuatan konten ekstrim atau ajakan berbuat kekerasan. Menanggapi fenomena tersebut, orang tua dan pihak sekolah diminta lebih peka terhadap perubahan sikap maupun pergaulan anak demi deteksi dini. Upaya memperluas akses pendidikan di Pulau K Besar Maluku Tenggara terus mendapat dukungan berbagai pihak. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Iren Hari Cahyani.
4: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta masyarakat Ohoy Bombay Kecamatan K Besar menjaga lahan SMK Kasih Teresia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian lahan diperlukan untuk mendukung pengembangan sekolah dan penambahan fasilitas pendidikan pada masa mendatang. Pesan itu disampaikan saat meresmikan gedung baru SMK Kasih Teresia Sabtu lalu. Ia mengingatkan masyarakat dan pemerintah Ohoy yang telah menyerahkan lahan agar tetap mempertahankan komitmen tersebut demi keberlanjutan pendidikan di K Besar. Menurut Tahir, pembangunan sekolah tidak berhenti pada gedung yang saat ini telah selesai dibangun. Seiring bertambahnya kebutuhan pendidikan, sekolah masih memerlukan ruang belajar maupun fasilitas pendukung lainnya.
5: Kepala Ohoy dan masyarakat yang ada di Mumbai dan sekitarnya, kalau sudah rela ikhlas jangan diganggu. Mimpi suatu saat pengembangan lahan, pengembangan ruangan lagi, jangan datang pasang sasi dan lain, itu yang akan menghambat pembangunan. Pembangunan ini, Nona, bisa saja ketembangun. Dari sisi fisik itu kita bisa saja membangun. Tapi mungkin dari sisi yang lain itu yang perlu harus dijaga. Ya, teman-teman guru yang sudah berakses di sini, ya harap dengan tekun. Nanti kira-kira yang ditanya oleh kepala sekolah atau yayasan, intervensi apa pemerintah daerah kabupaten? Yang jelas revitalisasi itu memang sudah dari Jakarta melalui kementerian. Tetapi mungkin saja ada WC atau ada yang kurang. Kita tidak gunakan SMK-nya, tapi menggunakan yayasannya itu kita bisa memberikan bantuan. Ya mungkin dalam hal bentuk yang lain.
4: Pada kesempatan yang sama, Dandim 1503 Tuel Letkol Infantri Andi Agusali menegaskan, letak geografis K Besar tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar di wilayah kepulauan. Andi mengatakan pembangunan gedung sekolah tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK dan dilaksanakan bersama TNI Angkatan Darat. Sekolah di daerah terluar memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang akan menjadi penggerak pembangunan daerah.
6: Jadi kami harapkan dengan kegiatan pembangunan ini mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Pulau K Besar ini semuanya dapat melaksanakan ataupun merasakan pendidikan yang sama, biarpun tempatnya terpencil jauh akan tetapi dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya kegiatan ini, sekolah ini biarpun berada di pulau terluar, sangat memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi yang luar biasa untuk demi menyongsong Indonesia emas.
4: Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Ohoy Bombay yang ikut membantu proses pembangunan hingga dapat diselesaikan lebih cepat dibanding sejumlah lokasi lain. Karena itu, seluruh pihak diminta bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. SMK Kasih Teresia sebelumnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SMP Negeri 7 K Besar selama hampir 5 tahun. Gedung baru sekolah tersebut dibangun melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan kini digunakan oleh 62 siswa pada program keahlian usaha layanan wisata dan layanan perbankan. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mengawal kembali pengusulan tokoh pejuang asal Maluku, Abdul Muthalib Sangaji, sebagai pahlawan nasional. Komitmen ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Fanat, saat menerima buku biografi AM Sangaji dan aspirasi dari mahasiswa UIN AM Sangaji di lapangan Merdeka Ambon. Penyerahan aspirasi tersebut berlangsung di sela-sela pembukaan Festival Benteng New Victoria 2026. Wabub menjelaskan bahwa pengusulan gelar pahlawan nasional sebenarnya sudah digagas sejak kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya. Namun proses di tingkat pusat sempat terkendala dinamika kompleks dan penyesuaian regulasi baru seiring hadirnya Kementerian Kebudayaan RI sejak 2024. Meski demikian, semata nama AM Sangaji pada kampus UIN di Maluku dinilai sebagai bukti kuat bahwa rekam jejak perjuangannya telah diakui oleh negara. Sebagai langkah cepat, Pemprov Maluku akan segera menggelar rapat koordinasi internal guna melacak serta menyempurnakan kembali berkas dokumen lama sebelum diajukan ulang ke pemerintah pusat.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Ambon mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras secara bertahap melalui Perum Bulog kepada masyarakat yang terdata sebagai penerima. Wali Kota Ambon, Bedouin Watimena, menegaskan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran agar bantuan benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan. Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian nyata pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dalam keterangannya, Bedouin mengingatkan warga penerima agar memanfaatkan beras gratis tersebut murni untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Pemerintah melarang keras masyarakat memperjualbelikan bantuan pangan yang telah dibagikan. Penegasan ini disampaikan agar fungsi utama bantuan sebagai penopang kebutuhan dasar harian masyarakat berpendapat rendah dapat tercapai optimal. Pasokan berkurang akibat cuaca ekstrim, harga cabai rawit di Kota Ambon masih bertahan di harga Rp120.000 per kilogram. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Harga cabai rawit di Pasar Merdeka Kota Ambon Provinsi Maluku masih terpantau tinggi hingga pekan kedua September 2026. Komoditas strategis tersebut masih dijual pedagang dengan harga Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, dari sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 dan bertahan di level Rp120.000 per kilogram. Kondisi ini membuat cabai rawit menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di pasar tradisional Kota Ambon. Arman, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Keterbatasan stok membuat harga di tingkat pedagang ikut merangkak naik.
2: Kemarin itu ketahuan masih 70-80, kemarin ketahuan bisa 100. Jadi ketahuan itu 120. Kalau cili besar, buah besar itu 1 kilo kemarin ketahuan sampai 75. Standar 70-75, dua itu saja, ketahuan 80-90.
1: Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir kepada RRI mengatakan, kenaikan harga cabai turut dipicu kondisi cuaca ekstrim berupa panas yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Cuaca tersebut berdampak terhadap ketersediaan stok cabai dari sejumlah daerah pemasok untuk Kota Ambon. Beberapa wilayah yang selama ini menjadi pemasok cabai ke Kota Ambon, diantaranya Pulau Buru, Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sementara itu, dari pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, untuk komoditi cabai keriting dan tomat juga terpantau fluktuatif. Cabai keriting dijual sekitar Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan tomat kembali mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp7.000 per kilogram. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Lapas kelas 3 Namlea bergerak cepat mengantisipasi risiko bencana dengan menyambangi kantor pemadam kebakaran Kabupaten Buru. Kunjungan yang dipimpin PLH Kelapas Namlea Sofian Ahmad ini bertujuan memperkuat sinergi dan langkah preventif dalam menghadapi ancaman bencana alam maupun non-alam sesuai instruksi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Langkah mitigasi ini dinilai sangat krusial mengingat area Lapas Namlea dikelilingi vegetasi semak dan pepohonan lebat. Kondisi tersebut dinilai rawan memicu potensi kebakaran lahan maupun bangunan, terutama di tengah kondisi musim kemarau saat ini. Sofian menegaskan bahwa kolaborasi bersama instansi terkait sangat penting agar deteksi dini dan penanggulangan dapat berjalan terstruktur. Menanggapi kunjungan tersebut, Kabid Damkar Kabupaten Buru Bahrun Nurlatu menyatakan kesiapan jajarannya untuk merespon cepat situasi darurat di Lapas Namlea. Dan sebagai tindak lanjut sinergi ini, kedua pihak berencana menggelar simulasi penanggulangan.

0: Pelayanan Kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada Senin kemarin, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur menyoroti salah satu manfaat dari status tersebut, yakni kemudahan warga menggunakan kartu tanda penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh Indonesia. Ketua Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Ismail Rumbaliver mengatakan, setelah Seram Bagian Timur masuk dalam wilayah UHC prioritas, masyarakat kini dapat menggunakan KTP untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain penggunaan KTP, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur membahas perubahan mekanisme aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Rumbaliver mengatakan proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 2 minggu, kini dapat dilakukan jauh lebih cepat.
1: Alhamdulillah, yang kemarin diberitakan bahwa SPT sudah masuk ke sekarang kita harus mencapai KTP untuk mencoba. Kemudian status BPJS yang awalnya harus ditunggu 2 minggu baru aktif. Sekarang ini bisa 1 atau 2 jam sudah aktif.
0: Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur juga meminta masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bula tidak ragu berkoordinasi apabila status kepesertaan BPJS mereka belum aktif.
1: Jadi nanti kalau misalnya ada saudara ya di SPT yang misalnya BPJS-nya belum aktif, tapi kalau misalnya dia masuk di RSD lalu belum aktif, langsung hubungi kadis kesehatan saja atau kadis sosial atau direktur RSD. Maka nanti dalam proses itu bisa langsung bisa aktif.
0: Sebelumnya BPJS Kesehatan Cabang Ambon pada Juli 2026 lalu menetapkan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai daerah berstatus Universal Health Coverage atau UHC prioritas setelah cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mencapai 100% dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 92,57%. Status UHC prioritas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mendukung penyelenggaraan program JKN. Hasrul Adi melaporkan.
2: Wisatawan yang berencana berlibur ke Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, diimbau mewaspadai perubahan kondisi cuaca ekstrim, cuaca maritim sepanjang September 2026. Stasiun Meteorologi Maritim Ambon BMKG memperkirakan cuaca di perairan Banda Neira didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk aktivitas wisata bahari dinilai relatif lebih aman dengan gelombang tenang setinggi 0,1 hingga 1,25 meter. Kewaspadaan ekstra perlu ditingkatkan bagi wisatawan yang hendak melakukan perjalanan laut pada Jumat 11 September 2026. BMKG memproyeksikan kondisi cuaca berawan tebal yang berpotensi memicu kenaikan gelombang hingga mencapai 2,5 meter. Selain kenaikan tinggi gelombang, perubahan arah angin dan arus perairan yang mengganggu keselamatan moda transportasi kapal. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, wisatawan diminta terus menyesuaikan agenda liburan serta aktif memantau pembaruan informasi resmi dari BMKG dan pihak operator kapal.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di jumpa saat ini, dan berikut kembali kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Dinas Kesehatan Kota Ambon menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka pemeliharaan status eliminasi malaria di Kota Ambon. Pasokan berkurang akibat cuaca ekstrim, harga cabai rawit di Kota Ambon masih bertahan di harga Rp120.000 per kilogram. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Rui, selamat sore.

0: Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Berbicara dengan kami di sini, kita di Musik dan Informasi, sejumlah informasi bakal saya hadirkan untuk Anda dari laman lri.co.id untuk kita lihat perkembangan yang ada hingga saat ini. Dan Anda juga bisa akses ya untuk membaca terkait dengan perkembangan di hari ini.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani sejahtera.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: namanya Dika. Dulu Dika lahir penuh harapan. Tapi karena kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan, sekarang pertumbuhannya terhambat. Badan Dika lebih kecil dibandingkan teman-teman sebayanya. Padahal Dika ingin sekali bermain seperti anak-anak lainnya. Ingin berlari kencang, ingin belajar tanpa mudah lelah. Tapi sayangnya tubuhnya tidak sekuat itu. Ini bukan salah Dika, dan seharusnya dia tidak perlu mengalaminya. Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Ini juga mengenai masa depan yang tertinggal, mengenai impian yang tertahan. Namun, semua bisa berubah. Berikan anak-anak kita gizi yang seimbang, ajak periksa ke puskesmas secara rutin, dan jaga kesehatan ibu sejak masa kehamilan. Jangan biarkan stunting menghalangi mimpi kecil mereka, karena setiap anak berhak tumbuh sehat, kuat, dan mengejar mimpinya. Cegah stunting, ciptakan masa depan cerah untuk anak-anak kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bode Winwati Mina menegaskan pentingnya menjaga benteng Victoria sebagai bagian dari sejarah dan identitas Kota Ambon yang telah berusia 451 tahun. Perjalanan panjang Kota Ambon tidak dapat dilepaskan dari berbagai jejak sejarah yang masih berdiri hingga saat ini, salah satunya benteng Victoria. Benteng tersebut, kata dia, bukan sekadar bangunan tua di pusat Kota Ambon, tetapi menjadi saksi perjalanan kota yang sejak berabad-abad lalu telah menjadi ruang perjumpaan berbagai bangsa, kepentingan perdagangan, kebudayaan, dan masyarakat. Karena itu, keberadaan benteng Victoria dinilai harus dipandang bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai aset sejarah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun masa depan Kota Ambon. Wadawin mengatakan, jika dahulu benteng Victoria dibangun sebagai tempat pertahanan, maka saat ini benteng tersebut harus dapat menjadi benteng kebudayaan, benteng sejarah, benteng persaudaraan, dan benteng identitas orang Ambon. Kawasan benteng Victoria pun dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mempelajari perjalanan sejarah kotanya. Selain itu, kebudayaan, seni, dan kreativitas juga dapat memperoleh ruang untuk berkembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, informasi saya hadirkan dulu untuk Anda terkutip dari laman rri.co.id. Dinas Kesehatan Kota Ambon menyebut kasus malaria yang ditemukan di wilayah Kota Ambon sebagian besar merupakan kasus impor atau berasal dari luar daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan lintas sektor pemeliharaan eliminasi malaria, terdapat 360 kasus malaria yang ditemukan dan sebagian besar berkaitan dengan masyarakat atau pasien yang memiliki riwayat berasal dari luar Kota Ambon. Nah, kasus tersebut banyak ditemukan melalui sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit di Kota Ambon. Hal ini dikatakan Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remestale, yang menurutnya rumah sakit tentara juga dinilai telah melakukan tata laksana penanganan malaria dengan cepat, mulai dari perawatan hingga pengobatan pasien. Ia menegaskan keberadaan kasus impor menjadi salah satu tantangan dalam mempertahankan status eliminasi malaria yang ada di Kota Ambon.

0: And cut.
1: Kristin, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
2: Lari.
1: Salah.
2: Masuk ke dalam rumah?
1: Salah.
2: Naik motor, kabur?
1: Salah.
2: Panjat pohon?
1: Salah besar.
2: Terus? Rebahan aja?
1: Tetap salah.
2: Lah, terus apa dong?
1: Drop, cover, hold on.
2: Apa tuh?
1: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
2: Oh.
1: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
2: Siap, Fedri.
3: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

0: sadar, masih banyak dari kita yang tidak dapat akses kesehatan yang oke. Apalagi buat teman-teman kita yang rentan. Bayangkan saja pas lagi butuh banget, malah tidak ada fasilitas kesehatan yang mendukung. Gimana mereka mau sehat coba? Kayak gini tuh bikin masalah jadi makin besar. Kesehatan menurun, kerjaan terganggu, dan hidup juga jadi tidak maksimal. Yuk kita suarakan, biar semua orang bisa dapat layanan kesehatan yang layak.
1: Pendengar melalui semangat, Kemenak berdampak, Kemenak Maluku berbagi bantuan kepada yang menjadi korban kebakaran. Hal ini sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat terdampak musibah kebakaran di Batu Merah, Kota Ambon. Penyerahan bantuan ini dilakukan ya oleh Kanwil Provinsi Maluku Hayamin yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Maluku HM Rushi Latukonsina bersama pejabat administrator dan beberapa ketua tim kerja di Kantor Negeri Batu Merah Kota Ambon di hari ini. Bantuan tersebut ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar Kemenak Maluku terhadap masyarakat yang tengah menghadapi cobaan akibat musibah kebakaran.

0: Kakak, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau badan tersangkut di kabel, pasti dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Oh, sini paling malawang nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik. Kaks, bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kaks pun pos nih, Leng. Dekat yang listrik nih. Sing bisa geser-geser sedikit, kan?
1: Segera tampil, Adix.
0: Iya, Kaks. Belen bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sing geser tiang listrik itu, kan?
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cocok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Hei, cok sama mana nih? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, usip pun cok nih bertumpuk nih. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kan ya.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik katanya potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti aku tunggu lama, Adix.
0: Tapi aku suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katanya pos nih kena lain.
1: Yuk, kak. Kalau begitu kutum potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar. Di tempat rumahnya. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi Pelin untuk diamankan dulu. Baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon Pelin sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer yang dia ke jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau paramola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kakak!
1: Asap kenapa nih?
0: Basap kakak, basap! Tabakar!
1: Heh, iya kan? Kata ada bakar-bakar nih? Usi ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi sana nih.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka kesampar buat yang listrik tuh?
1: Hehe, sorry, Adix. Lumpuh kesemati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan buat pelindung kawat tabakar. Bisa membahayakan katong.
1: Untung akan semati.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam angus, Kak.
1: Iya, sate.
0: Itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak center PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT Talang Persero, Unit Induk Pembangunan, Maluku, dan Papua.

setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

DPR PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku ya telah melakukan pembinaan terhadap 19 SPBU yang tersebar di wilayah Papua dan Maluku selama periode bulan Januari hingga Agustus 2026. Nah, langkah nyata tersebut merupakan komitmen PT Pertamina Patraniaga dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap operasional serta pelayanan SPBU dalam penyaluran BBM bersubsidi. Areal Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya Pertamina memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan kegiatan operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku.

Pendengar tahu tidak? Pertanian tuh investasi yang bakalan booming di masa depan. Kenapa? Karena semua orang butuh makan. Dari pasar tradisional sampai restoran keren, semuanya mengandalkan hasil tani. Permintaan sayur, bumbu dapur, sampai buah-buahan tuh tinggi banget. Jadi, kalau Anda mau investasi yang cuan, coba deh lirik pertanian. Hasilnya bisa cepat atau lambat, tergantung perkembangan pertanian. Tapi pasti menjanjikan banget. Yuk, mulai investasi di pertanian sekarang juga.

0: Pendengar, kita tiba di pukul 16 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Sejumlah informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga malam nanti. Anda juga bisa mengaksesnya ya di laman rri.co.id. Pukul 17, sesaat lagi sekaligus saya pamit diri dari ruang dengar Anda. Selain ini Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain hingga pukul 24 dalam rangkaian informasi untuk Anda serta hiburan. Sama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 7.913 pekerja rentan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut mencakup 3 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kepesertaan ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja pada sektor informal maupun kelompok pekerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko sosial ekonomi. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heru Siswanto mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Menurutnya, perlindungan pekerja rentan memiliki arti yang sangat strategis karena manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga memberikan perlindungan bagi keluarga yang menjadi tanggungannya.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: en inspirații.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Saya Susan hadir untuk Anda dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan menghiasi ruang dengar Anda di saat ini hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam. Saya akhiri berbagai acara untuk Anda pendengar. Dan berbagai informasi di sore ini ya pendengar, di Mosaik Indonesia dengan Indonesia Cerdas menemani pendengar semua yang sedang beraktivitas di hari ini ya pendengar, hari ke-9 di bulan September 2026.

Sumber daya manusia kunci utama menuju bangsa unggul. Kita perkuat pendidikan agar setiap anak Indonesia bisa bermimpi tinggi. Kita pastikan layanan kesehatan menjangkau hingga pelosok negeri. Dan kita beri ruang bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas untuk menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa. Karena masa depan yang kuat lahir dari manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya. SDM unggul, Indonesia maju dan bermartabat.

Setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal. Namun, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan mereka terjaga. Anak-anak membutuhkan imunisasi dan perawatan medis yang tepat agar tumbuh sehat. Layanan kesehatan yang inklusif dapat membuat perbedaan besar bagi penyandang disabilitas. Dan bagi lansia, dukungan kesehatan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan adil. Jaga kesehatan, jaga sesama.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai acara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di sore ini ya pendengar, dengan berbagai acara untuk Anda nikmati di saat ini. Bahwa persiapan kafilah Maluku menuju Musabaka Tilawati Quran atau MTQ Nasional di Semarang, Jawa Tengah telah mencapai 90%. Ajang nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 20 September 2026. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawati Quran LPTQ Provinsi Maluku Kasrul Serang mengatakan bahwa berbagai kebutuhan keberangkatan hingga akomodasi terus dimatangkan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh kafilah dapat mengikuti rangkaian MTQ dengan optimal. Kafilah Maluku tahun ini berjumlah 55 orang yang terdiri atas 34 peserta lomba, 1 Dewan Hakim Nasional, 8 pelatih, 8 pendamping, serta 4 pengurus LPTQ. Mariam Hakim menjadi satu-satunya perwakilan Maluku yang dipercaya bertugas sebagai Dewan Hakim Nasional pada ajang tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan Ketua MUI Maluku, Profesor Dr. H. Abdullah Latuapo, yang berkenan mendampingi langsung para peserta. Dan pendengar, LPTQ Maluku memastikan kebutuhan akomodasi, transportasi lokal, dan konsumsi selama di Ambon telah dipersiapkan hingga 90%. Dikatakan juga bahwa setibanya di Semarang, kafilah Maluku akan mengikuti sejumlah agenda awal, mulai dari pendaftaran ulang, penerbitan nomor tampil, hingga penarikan makrah. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pawai ta'aruf dan malam pembukaan MTQ Nasional yang direncanakan dibuka Presiden Republik Indonesia.

Hey, pernah dengar soal inflasi? Nah, inflasi itu beneran adanya dan berpengaruh buat ekonomi negara dan kita-kita juga loh. Bayangin deh kalau inflasi naik, pertumbuhan ekonomi kita juga bisa mandek. Terus kita jadi susah beli kebutuhan sehari-hari karena harga naik mulu. Tidak cuma itu, nilai mata uang juga bisa turun loh. Makanya pemerintah kudu gercep buat mengatasi inflasi. Ada nih beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya kebijakan moneter, terus ada juga kebijakan fiskal sama yang non-moneter dan non-fiskal. Semua itu penting banget buat mencegah inflasi, biar kita bisa hidup lebih nyaman. So, stay tune pendengar, biar kita makin paham soal inflasi ini.

Banyak UMKM di Indonesia yang dikelola oleh perempuan dan mereka memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Melalui usaha kecil, perempuan tidak hanya berkontribusi pada pendataan keluarga, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan di komunitas mereka. Dukungan terhadap UMKM perempuan adalah investasi dalam masa depan yang lebih inklusif dan adil.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ketika Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda ya pendengar di menit ke-29 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, beduk adzan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Kita jelang menit ke-29 untuk Anda pendengar di saat ini.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Gunung Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan berbagai lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami hadirkan menemani Anda di malam hari ini, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda pendengar umat muslim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan saat ini pendengar, kami ada di Maluku. Musik dan informasi menemani pendengar semua 30 menit ke depannya hingga nanti berakhir di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

udang, ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar.
2: Pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada, masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu di malam ini pendengar, dengan judul Harmonisasi Dharma Agama dan Negara bersama Agung Kartono.

स्वस्तिस्तु ओम ऐकनम अस्तु नमः शिवम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकतिम समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमेदेव शुभ कार्येषु सर्वदा. O dewa yang bersinar dengan gading yang melengkung, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga ide Samyang Widwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan anugerahnya, kedamaian, dan perlindungan pada kita semua. Pada siaran hari ini, kita akan memasuki sebuah renungan mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan negara. Sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menjadi pondasi dari kehidupan seimbang dan harmoni. Tema kita kali ini adalah harmonisasi dharma agama dan dharma negara sebagai pilar, moksa, dan jagat kita. Pendengar yang berbahagia, kita semua tahu bahwa hidup di zaman modern tidaklah mudah. Tuntutan pekerjaan semakin tinggi, dinamika sosial semakin cepat, arus informasi semakin deras, dan persoalan moral semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, kita manusia dituntut untuk membutuhkan pegangan yang kuat agar tidak hanyut dalam kekacauan dunia. Dalam Hindu telah menyediakan pegangan itu melalui satu kata yang sederhana namun penuh makna, yaitu dharma. Dharma bukan sekedar aturan. Dharma adalah nafas kehidupan. Ia adalah hukum alam, pedoman moral, tali pengikat dunia, dan cahaya yang menuntun manusia menuju kehidupan yang baik. Namun dharma memiliki dua sisi yang perlu dipahami dan dijalankan dengan seimbang, yaitu yang pertama, dharma agama adalah nilai-nilai suci yang membimbing kita sebagai umat beragama. Dan dharma negara adalah kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dan warga bangsa yang hidup dalam tatanan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua dharma ini sering kita jalankan tanpa kita sadari. Ketika kita jujur, itu adalah dharma agama. Ketika kita taat aturan, itu adalah dharma negara. Kemudian ketika kita menjaga hati agar tidak dipenuhi oleh kebencian, itu adalah dharma agama. Dan ketika kita menjaga kerukunan, itu adalah dharma negara. Namun sayangnya, tidak semua orang mampu menjaga keseimbangan antara keduanya. Ada yang terlalu menekankan ritual, tetapi lalai pada tanggung jawab sosial. Ada pula yang sibuk membangun karir, tetapi lupa menjaga batin. Disinilah pentingnya tema kita pada hari ini. Bagaimana menyatukan keduanya dalam satu harmoni sehingga kehidupan menjadi utuh, seimbang, dan penuh makna. Karena akhirnya tujuan kita adalah dua hal yang sangat suci di dalam Hindu, yaitu moksa, kebebasan batin yang membawa kita pada kedamaian sejati, dan jagacita, yaitu kesejahteraan dunia, ketentraman masyarakat, dan harmonisasi alam semesta. Dengan memahami dan mengharmonikan dharma agama dan dharma negara, kita tidak hanya mendekat pada moksa, tetapi juga turut menghadirkan jagacita bagi semua makhluk. Mari kita buka mata, buka hati, dan buka pikiran untuk merenungkan bersama makna yang terkandung dalam tema kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan, memperkuat moral, dan mempertegas jati diri kita sebagai umat Hindu yang baik dan warga negara yang bertanggung jawab. Para pendengar yang setia, setelah kita memahami pentingnya harmonisasi antara kedua dharma, kini kita memasuki bagian pertama, yaitu pembahasan tentang dharma agama. Ini adalah fondasi spiritual yang menopang seluruh perilaku, ucapan, dan pikiran manusia. Dharma agama adalah ajaran suci yang bersumber dari Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, Itihasa, Purana, dan susastra Hindu lain. Melalui dharma agama, manusia dibimbing untuk menyucikan pikiran atau manacika, ucapan atau wacika, dan juga perbuatan atau kayika. Tiga pengendalian inilah yang bentuk karakter
dan menentukan kualitas hidup seseorang. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan sifat-sifat yang lahir dari hidup yang berlandaskan Dharma, yaitu sifat tanpa takut, kesucian hati, keteguhan, dan dalam pengetahuan, pengendalian diri, kejujuran, tidak menyakiti, berkata benar, tidak pemarah, sabar, bersih, dan tidak sombong. Semuanya adalah bagian dari Dharma agama. Para pendengar yang berbahagia, ketika Dharma agama diterapkan dalam kehidupan seseorang, tidak akan hanya membuat orang rajin untuk bersembahyang. Lebih dari itu, ia menjadi pribadi yang dewasa secara spiritual, yaitu ia mampu mengendalikan kemarahan, menghaluskan ucapan, menjaga pikiran dari iri, benci, dan juga dendam, menjaga perbuatan agar tidak menyakiti siapapun. Dan ia yang bekerja bukan untuk pujian, tetapi sebagai persembahan kepada Tuhan atau ide sang yang widiwasa. Dengan kata lain, Dharma agama bukan sekedar ritual, tetapi cara hidup. Ia bukan sekedar upacara, tetapi untuk pembentukan karakter. Ia bukan hanya di pura, tetapi di mana saja kita berada. Dalam Manawa Dharma Sastra juga menguatkan hal ini dengan menegaskan bahwa ucapan dan moralitas adalah bagian penting dari Dharma. Dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra, Sarga 4.138. Satyam Bruyat, Priyam Bruyat, Na Bruyat, Satyam, Apriyam, yang artinya berkatalah yang benar, berkatalah dengan cara yang menyenangkan, dan janganlah mengucapkan kebenaran yang dapat menyakitkan orang lain. Sloka ini menunjukkan bahwa Dharma agama membentuk kita menjadi pribadi yang bijaksana. Bukan sekedar benar. Menjadi benar itu mudah. Tetapi menjadi benar dan sekaligus membawa kedamaian, itulah Dharma. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan berbangsa, kita sebagai umat yang beragama menjalankan Dharma agama, yaitu dengan jujur, rendah hati, berbelas kasih, dan tidak mudah terbawa arus emosi. Kita akan menjadi pribadi yang ajak, lembut dalam hati, dan teguh dalam prinsip. Inilah mengapa Dharma agama adalah pilar pertama dalam perjalanan menuju moksa, karena ia menuntun manusia untuk bebas dari belenggu nafsu dan sifat-sifat yang merusak. Pendengar yang setia, setelah kita memahami Dharma agama sebagai cahaya batin untuk membentuk karakter, kini kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang Dharma negara. Jika Dharma agama berbicara tentang kesucian, maka Dharma negara berbicara tentang peran kesucian. Peran kita sebagai warga negara, bagian dari masyarakat, dan unsur penting dari tatanan kehidupan bersama. Dharma agama adalah bentuk Dharma yang mengatur bagaimana manusia hidup dalam sebuah negara, bagaimana ia bekerja, mematuhi aturan, menjaga keamanan, dan memberi kontribusi dalam pembangunan. Dharma agama menuntun kita untuk menjadi warga negara yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan beretika. Dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa tatanan sosial adalah bagian dari Dharma itu sendiri. Dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra, Sarga 4.44. Dharma Ewa Hato Hanti, Dharma Raksati Raksita, yang artinya Dharma menghancurkan mereka yang menghancurkannya, dan Dharma akan melindungi mereka yang menjaganya. Sloka ini sangat relevan dengan konteks kenegaraan. Ketika seseorang merusak tatanan negara, melanggar hukum, berbuat curang, korup, memecah belah kerukunan, maka sesungguhnya ia sedang menghancurkan Dharma. Dan ketika Dharma dihancurkan, ia pun akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun ketika kita menjaga Dharma, menjaga ketertiban, bekerja dengan disiplin, dan berperilaku jujur, maka Dharma juga akan menjaga kita. Ia menjaga keluarga kita, menjaga karir, menjaga rezeki kita, dan bahkan menjaga nama baik kita di tengah masyarakat. Pendengar yang berbahagia, Dharma negara bukanlah hal asing bagi kita umat Hindu. Bahkan dalam Bhagavad Gita, Tuhan menegaskan bahwa melaksanakan kewajiban sosial adalah bagian dari ajaran suci. Lebih tepatnya pada Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 30, dijelaskan, serahkanlah segala kewajibanmu kepadaku. Bertindaklah tanpa pamrih, tanpa ego, dan laksanakanlah tugasmu tanpa keraguan. Sloka tersebut mengajarkan kepada kita
bahwa kewajiban kenegaraan, bekerja, mengabdi, menjaga masyarakat adalah karma suci bila dilakukan tanpa pamrih dan dengan kesadaran spiritual. Baik kita sebagai guru, sebagai penyuluh, petani, polisi, pegawai, pedagang, aparat negara seperti TNI ataupun polisi, dan juga pegawai negeri, ataupun juga sebagai pegawai swasta, itu adalah peran suci kita yang diberikan oleh Dharma yang kita lakukan. Setiap peran adalah kesempatan untuk berbuat baik bagi negara. Ketika kita bekerja dengan jujur, datang tepat waktu, tidak korup, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan selalu menjaga nama baik institusi, maka kita sedang melaksanakan Dharma negara dengan sepenuh hati. Ketika kita menghormati perbedaan, menjaga toleransi, tidak memprovokasi, dan menjaga perdamaian antara umat beragama, itu juga merupakan Dharma negara. Ketika umat hidup dengan membayar pajak, ikut gotong royong, membantu tetangga, dan taat aturan lalu lintas, itu pun Dharma negara. Dengan kata lain, Dharma negara adalah praktik Dharma di medan kehidupan nyata, bukan hanya di pelangkiran ataupun di tempat ibadah. Para pendengar yang berbahagia, jika Dharma agama membentuk hati dan pikiran, maka Dharma negara membentuk sikap dan tindakan. Jika Dharma agama menuntun kita menuju moksa, maka Dharma negara menuntun kita menuju jagadita, yaitu kesejahteraan dunia. Inilah alasan mengapa keduanya tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus berjalan seimbang, seiring, dan saling menguatkan. Dalam bagian berikutnya, kita akan memasuki renungan kita pada hari ini, yaitu bagaimana mengharmoniskan Dharma agama dan Dharma negara, sehingga keduanya menjadi pilar yang kokoh untuk menuju moksa dan jagadita. Harmonisasi sering menyatukan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan dalam kehidupan nyata. Seringkali kita manusia hanya menekankan salah satu Dharma, lalu mengabaikan yang lainnya. Ada yang rajin beribadah, tetapi mengabaikan tanggung jawab sosial. Ada juga yang sibuk bekerja, namun lupa membina kesucian dirinya. Dharma agama dan Dharma negara, itu adalah ibarat dua sayap burung. Jika salah satunya lemah, maka burung tidak dapat terbang. Dharma agama tanpa Dharma negara akan membuat seseorang hanya fokus pada ritual, tetapi lalai pada tanggung jawab sosial. Sebaliknya, Dharma negara tanpa Dharma agama bisa menghasilkan pribadi yang kekeringan spiritual, mudah tergoda oleh hawa nafsu, dan kehilangan dasar moral. Ketika keduanya berjalan bersama, terbentuklah manusia yang berbudi luhur sekaligus bermanfaat bagi bangsa. Harmoni ini tercermin dalam ajaran Karma Yoga yang dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 19, yaitu, karena itu, bekerjalah tanpa terikat dan laksanakanlah kewajiban dengan bertindak tanpa pamrih. Engkau akan mencapai kesempurnaan. Dua Dharma ini adalah pilar menuju moksa, yaitu pembebasan batin dari kebencian, keserakahan, kemarahan, dan juga kebodohan. Dan kemudian jagadita, yaitu kesejahteraan masyarakat, kerukunan, kemakmuran, dan juga kedamaian dunia. Moksa dicapai ketika manusia menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, menundukkan indrianya, dan membersihkan hati. Jagadita dicapai ketika manusia menjalankan Dharma negara, ikut membangun masyarakat, menjaga harmoni sosial, dan tidak merusak alam maupun kehidupan bersama. Ketika keduanya bersatu, barulah tercapai keseimbangan yang sempurna, keseimbangan diri, dan juga keseimbangan dunia. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat kembali Dharma dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Dharma agama sebagai pancaran batin, dan Dharma negara sebagai bentuk pengabdian nyata dalam kehidupan berbangsa. Dengan harmonisasi keduanya, kita bukan hanya menjadi manusia yang suci pikiran, tetapi juga berguna bagi sesama. Bukan hanya menjalankan ritual, tetapi juga menghadirkan manfaat untuk masyarakat dan juga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan pada siaran hari ini. Semoga Dharma selalu memandu langkah kita, dan semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Religi agama Hindu yang baru saja hadir menemani Anda, kami akhiri ya. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda pendengar, khususnya umat Hindu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kita masih terus hadir menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Saya Susan yang masih terus ada untuk Anda dengan berbagai acara menemani Anda di malam istirahat Anda di saat ini. Dan pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Kemerdekaan di Ujung Negeri.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu. Tapi setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
2: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
2: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
2: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
2: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
2: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
2: Ya.
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
2: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan Kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
2: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan?
2: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
2: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
2: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
2: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi. Dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
0: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas. Dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, ya masih menemani Anda dengan berbagai acara, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda saat ini, ya pendengar, bahwa PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku telah melakukan pembinaan terhadap 19 SPBU yang tersebar di wilayah Papua dan Maluku selama periode bulan Januari hingga Agustus 2026. Langkah nyata tersebut, pendengar, merupakan komitmen PT Pertamina Patraniaga dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap operasional serta pelayanan SPBU dalam penyaluran BBM bersubsidi. Area Manager Kom Rel dan CCR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya Pertamina memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan kegiatan operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sebagian sudah dikenal sampai keluar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan,

Banyak UMKM di Indonesia yang dikelola oleh perempuan dan mereka memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Melalui usaha kecil, perempuan tidak hanya berkontribusi pada pendataan keluarga, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan di komunitas mereka. Dukungan terhadap UMKM perempuan adalah investasi dalam masa depan yang lebih inklusif dan adil.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Berbagai informasi kami akhiri untuk Anda di saat ini, dan kita akan menemani Anda dengan bersama Pro 3 RRI Jakarta ya pendengar, untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
8: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, namanya nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan.

0: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
1: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
0: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
4: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini sebetul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
4: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
3: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
6: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
5: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
7: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
5: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
8: Di Bidangnya, Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat secara ekonomi.
9: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
8: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat secara ekonomi. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya? Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di dalam disrupsi yang...
9: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
10: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
9: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
11: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
9: Sekedar di

0: ya, terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
2: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief the Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah, inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang diubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya. Jadi
2: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
3: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
2: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori Mini Drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi
1: warga. RRI Bogor dengan judul Gelombang Dari Desa.
4: Buat beli beas letter majang. Duh, Bang. Enggak dulu deh.
5: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
5: Lalu ke Mama.

0: Lihat mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
2: Kenapa nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
3: Jangan saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
4: Untung ada radio baterai ini ya Ren.
5: Iya Bu.
4: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
4: Masa bersalah.
5: Nada kau tuh jaga Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
6: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
6: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
7: Iya Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
7: Dan tanam embal ubi-ubi.
1: Ya. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Andreas Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di malam ini ya pendengar. Dan ruang rindu, ruang berbagi rindu, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang menghibur suasana malam Anda ya pendengar, hingga berakhir nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti ruang rindu berjaringan tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ambon, indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda Nomor 7 Tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat Bank Sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Pilah dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya pendengar di malam ini. Dan kita sudah ada di pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan di saat ini. Selamat malam untuk Anda semuanya, dan tetap menikmati berbagai cara yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie ya.
1: Kita sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. 85. Langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi, apa Iman. Kabar?
1: Halo, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita
0: sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyalnya ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan Papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Loh, kok putus lagi?
0: Nggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang,
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas?
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Aninya maksudnya, adinya ya, Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Ya. Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap, siap, siap. Iya, ya, ke WhatsAppnya Maita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Maita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke,
0: siap. Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau tapi, telepon. Enggak bisa telepon ya. Enggak,
0: kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya, boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi
0: dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oh, ya, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya, pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya, Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, ya, betul, okay, betul.
0: Ya wes lah ya.
3: Mas Sandi terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Iya, almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
3: Oke,
1: okay, siap. Kita ke bau-bau ada Bang okay. Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, ya, dengar banget.
0: Oke, okay, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal keras dengan
0: Bang. Oh ya benar.
1: Silakan Bang.
5: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang gak berubah.
3: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi.
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Okay, Ismi, okay, okay, Bang siap, Albert, siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: Oh, RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Oh, dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya kan? Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia Bang, ini Mbak Ismi.
3: Oke, oke, oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida.
6: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
6: Di
3: iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi benar.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana? Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
6: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi
1: memang cuaca sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
6: Oh iya ya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
6: Ya. Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
1: Dengan zaman sekarang ya, oke
6: Bu Farida. Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya iya, gimana?
0: Siap. Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
6: Untuk Mbak

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang.
0: Bang Rindu, Ruang Pengganti Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
3: Iya.
1: Iya, Bung Beni.
0: Ya, halo.
3: Halo, ya, silakan. Ya,
1: silakan, Bang.
0: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan, Bang.
0: Mbak
1: silakan.
2: Oke, Bang. Iya, gimana, Bang, kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta? Baik-baik aja Ki. Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah,
0: dan Pak Ismi, ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
3: Okay.
0: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Siap.
0: Nanti tolong.
2: Oh, iya.
3: Oke. Okay. Itu dia Pak Beni.
1: Boleh, silakan Bung.
0: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscilla Balebu, salam sehat semangat.
3: Kayaknya bertugas mulu Priscilla ya.
0: Yang bersangkutan ada Ayu di Balputengga, Angkel Gaji, ada juga Surya Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin ditole-tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
1: Halo, malam.
4: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
3: Iya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
4: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
3: Lagu terbarunya.
1: Oke, nanti dijawab ya.
4: Iya, ya. Selamat aja namanya. Selamat malam Kak. Malam Mbak sama
1: Mbak Cecilia. Iya.
3: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
1: Betul.
3: Mudah-mudahan
1: semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
3: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
3: Duh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
3: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
3: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener,
2: misalnya.
1: Bener Mbak.
2: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
1: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh Mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
3: Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94.
3: Ya.
2: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Gitu.
3: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
3: Makasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
3: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
3: 90 kan ya? Oh,
2: 93. Iya, 93.
1: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
3: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
3: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok

0: terjun ke dunia musik Mbak Ismi dari umur berapa Mbak Ismi?
1: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil, jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
2: Loh, oh, bintang radio.
0: Bintang radio RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
1: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
1: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
0: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
1: Sandro Tobing juara satu.
0: Oh iya.
2: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
1: dari situ.
0: Terus kemudian diajak rekamannya itu gimana, Mbak Ismi?
1: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana
1: hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
1: Blackboard.
0: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
1: Iya
0: di Blackboard ya, iya benar. Iya aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
2: Oh gitu.
0: Iya benar.
1: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
1: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
0: Betul.
1: Oh, terus ya. Waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wah,
1: gitu loh.
0: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
2: kasih sama
0: model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
1: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
2: Marcel yang dari Malang.
0: Iya, orang Malang. Iya.
1: Iya.
2: Anak Malang.
0: Anak Malang, Arema. Iya,
2: lumayan. Oh, begitu.
1: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya. Iyalah.
2: Seru.
0: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu kasih ini loh, Mbak.
1: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
0: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
1: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang Prancis.
2: Iya.
1: Jadi
2: iya.
1: Agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, iya, jadi orang nggak berani.
0: Iya. Gitu. Benar.
2: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
0: Burung Malam.
2: Iya.
0: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
1: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
0: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
1: Basa-basimu padaku.
0: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
2: Yang ini Basa-basi.
0: Oh beda ya.
2: Nanti
0: ya.
2: Burung beda, Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
2: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
2: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Budi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana? Satu ya.
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya dong, pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya ya ya ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya iya, beberapa lagu gitu ya Mbak. Iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Ya, bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi, tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya aku di slow ya, dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Okay.
1: Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat
1: Mbak Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Ya, oke.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Pro 1 RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Jember. Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Sudah ada Bang Leman, Mbak Tegein.
0: Lah, Pak, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali.
2: Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu okay. aja
0: Mbak. Siap. Okay.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman.
0: Siap.
1: Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tanggal Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Isnaji, pertanyaan saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Isnaji sebagai penyanyi, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke, Mbak Ita. Siap, silakan.
5: Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tanggung Sapun dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja
1: Oma. Ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas Nasi saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma,
0: Ajis siapa aja. Ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, iya, papa, bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Oma.
6: Terus masih kah aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga. Silakan,
1: Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama. Nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ana ya, terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh.
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha apa kabar
1: nih? Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Produser ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
7: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
7: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak
1: Ismi. Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Kita tuh mau balas apa salamnya Pak Ahmad. Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya
7: Pak
0: dong.
7: Itu ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih, mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa tuh dan
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: sama Mbak Ismi. Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu. Baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Dan siap,
8: sehat selalu.
0: Oke, okay.
1: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
2: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih, senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Nasi ayo Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus
1: banget.
2: Makan nasi pakai ikan. Sama biasanya.
0: Kirain sama makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Bukan ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
0: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
1: Enggak tahu kan bercanda loh Mas.
0: Enggak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan
2: kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
0: ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show nggak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak, nah, atau gimana?
1: Atau pas gitu. Lagi show kita lagi sakit itu nggak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Iya. Gitu. Begitu ya?
2: Karena kita emang hobi kan,
1: bener
2: karena
1: banget.
2: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Ajis menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Bahasanya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus.
1: Di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus. Jadi, bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah. Mbak Ita
1: juga dong. Aduh.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, ya, tetap.
1: Ada acara
2: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetap Baru.
1: Melalui proses itu.
2: Proses. Kayak gitu, gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti ingat lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Ya sudah.
2: Saya.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen loh. Yes, jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yo,
0: udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya. Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah. Nah.
2: Cerita yang lalu. Pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat Mas. Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: halo,
0: kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus. Waduh.
2: Mbak Venus
0: hilang ya.
1: Oh.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Paling atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener gak? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ikan. Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Oh gitu ya?
4: Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Masih
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Sudah. Masih bisa enggak? Ella.
1: Aduh. Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, dikit-dikit.

0: dan Mas Yudit.
1: Siap.
2: Oke, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Ambon.
1: Halo Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
4: Mbak Isi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
4: Saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Jadi saya
3: dari Ambon.
4: Pernah ya Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga juga saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih kegiatannya gitu ya di
1: luar sana?
4: Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bahas yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya mengapa ya buat
2: Abidi,
4: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu di seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnama Sari.
2: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Sunyasi agak keribat.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madeceng. Moga
3: tanya. Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada,
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal, Bapak yang kenal.
5: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
2: Oke.
1: Lagu Bugis, silakan.
2: Silakan.
3: Lagu Bugis sudah tahu kan, lagu Bugis.
5: Iya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita saya salam ya.
2: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Beni Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Cliff, selamat malam.
6: Selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Cliff, kabar? Sehat Bang Cliff?
6: Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap
1: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum. Ke Manado belum.
6: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?

0: Oke.
1: Jadi penyanyi.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Oke, itu aja. Saya mau salam sedikit saja ya.
0: Silakan.
1: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
0: Malam.
1: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
0: Oke.
1: Dan semua-semualah.
0: Siap.
1: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
0: Oke. Terima kasih Bang Klif. Selamat malam. Wah, ini enggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
0: Oh ya.
2: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
0: Wes. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah hatiku sayang.
0: Oh iya iya iya. Oke.
2: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
0: program. Okay.
3: Alhamdulillah.
0: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
0: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
4: selamat malam.
0: Oh, Ori.
4: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
4: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
4: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
2: Betul. Iya, silakan Bang.
0: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
4: langsung
0: lagi.
4: Langsung aja ya.
0: Siap.
4: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
0: Oke.
4: Yang sampai sekarang
3: Bang Ari.
4: Stand up dan lancar.
0: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ari.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
5: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Dan pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
0: Oke. Okay.
5: Nah, ini kelahiran sembilan empat, tahu.
0: Siap.
5: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
0: Itu aja.
5: Salamnya boleh Mas?
0: Silakan boleh.
5: Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan toge ini mereka stay tune.
0: Oke. Okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
0: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Ruang Venus. Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
0: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
0: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
0: Siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
0: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
0: Tolong.
2: Waduh.
0: Aku diceritakan.
2: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
0: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
0: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
2: Nostalgia,
0: Yona. Oh, iya.
2: Boleh dijawab sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
0: Nostalgi.
2: Kenapa nggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia iya, kan, iya, mestinya.
2: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy. Ini ya. Nostalgia, gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
3: Nostalgia itu apa rasanya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
0: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
2: Mbak Ismi.
0: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
0: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
0: Oke. Okay. Siap. Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ke
2: lagu-lagu ya.
0: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darah curi. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
1: Ingat
0: kita.
1: Ingat enggak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin bagaimana kita satu mungkin? Rasa. Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
1: Iya, mana musiknya mana?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
1: Wah, Mbak Ismi kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
1: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Gampang, ini pasti gampang, berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo silakan Mbak Ismi.
1: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh apa nih Mbak Ismi?
2: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
1: Kasih satu kesempatan
0: satu
1: lagi
0: kesempatan
1: Mbak
0: Ismi. Satu kesempatan lagi.
2: Hah? Blackboard? Bukan.
1: Ah udah
2: Bukan.
1: Lewat mas. Apa mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: Union sama Blackboard.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
1: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
2: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Mbak Duduk.
1: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
1: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Eh seriusan gak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi gak tahu.
2: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
2: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
1: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
1: Oh, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu, ada Ane dan Agne.
2: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi.
2: Ayo sayang. Usil ya.
1: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
2: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
1: Anca siapa, Mbakku?
2: Anca Hais bukan?
0: Oke,
1: ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke. Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
2: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih.
0: Siap.
3: Memang artis siapa namanya? Okay. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
0: Langsung dijawab, putra-putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
1: Namanya Ica. Gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan. Dari aku
1: ya biasa.
2: Biasa pengusaha
1: non-artis
2: aja.
1: Non artis.
2: Iya, non artis, non artis.
1: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
2: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
2: Oke.
4: Semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Bedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
1: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
1: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin. Maaf. Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih pasang. Aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
2: Ya, makasih buat Pak Hasan.
1: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup ya, apa yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
2: Oh, aku mengucapkan terima

0: undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama apa
1: pendengar
2: pendengar Pos 1 ya.
0: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
1: Alhamdulillah
0: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
0: Dan juga teman-teman semuanya.
2: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
1: Sehat selalu sayangku.
0: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi ya.
2: Siap.
0: Amin. Sukses terus. Mudah-mudahan. Udah mau kelar ya, enggak rasa.
1: Udah rasa kan Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
0: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
1: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
0: Seru banget, seru banget ya ampun.
2: Siap, Mbak
1: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
2: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
1: Malam Mbak Ismi.
2: Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
2: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengarahkan acara siar di edisi siar hari ini tanggal 10 September 2020 melalui frekuensi 98.4 MHz. Nomor 2, selamat pagi, selamat menikmati siaran kami dan

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti. Di hari ini, kita di Kamis 10 September 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian pagi ini Kamis 10 September 2026. Kami untuk Anda pendengar dalam rangkaian acara yang bakal kami hadirkan hingga malam nanti, dan saya Jo Surui yang akan temani Anda hingga pukul 11. Dan shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk Anda umat Kristiani. Kami temani Anda di Mutiara pagi ini hingga pukul 6. Nanti juga ada renungan dengan judul Bagaimana Bangkit Setelah Harapan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan, dihantarkan oleh Pendeta Alfananti Yohanti MTH. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Mutiara pagi ini.

pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat jumpa dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudara, Mutiara Pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Bagaimana Bangkit Setelah Harapan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan, dibawakan oleh Alfananti Yohanti, MTH. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-62. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kalau sampai detik ini, kami boleh menikmati berkat lewat kehidupan yang masih dianugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan jawaban untuk setiap pergumulan kami. Roh Kudus tuntun kami sehingga kami memperoleh hikmat dan pengertian serta hidup menurut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, "Berkokoklah ayam." Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin.

Pendengar yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati, pikiran, dan semua kita sering berikan pada sesuatu mimpi atau harapan. Dan saat mimpi itu hancur, dan kita harus memulai lagi dari awal, kita sudah putus asa dan tidak punya lagi energi. Atau saat kita gagal dan gagal lagi, kita akan digoda untuk menyerah, dan tidaklah mudah untuk bangun lagi dan menghadapi masalah yang sama. Bagaimana saya dan saudara bisa memulai lagi? Kita tentu ingat cerita Petrus yang dengan sombongnya saat perjamuan terakhir berkata, dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tetapi kita tahu ceritanya, di mana dia takut dan sampai menyangkal Yesus 3 kali. Hati Petrus hancur, dia menangis. Di ayat 62 dikatakan, bagaimana Petrus bisa memulai lagi setelah kejadian ini? Kita pun kadang mungkin ada di posisi Petrus, merasa hidup yang hancur, tidak tahu apa kata orang dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memulai lagi seperti Petrus? Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana saya dan saudara bangkit setelah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama adalah ambil tanggung jawab dan datang pada Yesus dengan jujur. Petrus ada penyesalan, tapi juga ada pertobatan. Berbeda dengan Yudas Iskariot yang menyesal tapi tidak bertobat. Pertobatan adalah hati yang ada perubahan dari dalam. Kita melihat Tuhan menengok ke arah Petrus di ayat 61. Petrus yang mengalami ketakutan hanya memikirkan diri sendiri dan lupa pada Yesus. Tuhan tahu pergumulan Petrus dan tentunya pergumulan kita semua. Petrus tahu kesalahan dan dosanya. Dia menangis dengan sedihnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa seringnya kita mengaku dosa kita pada Tuhan, tetapi hanya sekedar bicara dan cenderung asal-asalan. Bahkan kita melakukan yang sama setelahnya. Ketika kita harus memulai lagi hidup kita, karena sesuatu hal yang hancur, kita sering, tanda petik, saudara, bermain-main. Menyalahkan orang lain, kita menyalahkan situasi dan membenarkan diri kita sendiri. Kita belajar dari Daud. Saat dia tahu dosa yang dia sudah lakukan, dia hanya berkata, aku berdosa. Dan dia jatuh remuk, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan keadaan dan sebagainya yang membuat dia berdosa. Ketika kita gagal dalam hidup kita dan harus memulai lagi, baik itu relasi kita, baik itu pekerjaan, situasi dan sebagainya, saudara, ambil tanggung jawab dan datang kepada Tuhan. Bicaralah jujur kepadanya, mintalah pertolongan, mintalah kekuatan untuk Bapak, Ibu, Saudara kita bisa bangkit berdiri lagi dan menghadapi kenyataan hidup lagi. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat bangkit setelah harapan tidak sesuai dengan kenyataan adalah perbaharui kasihmu kepada Yesus. Kalau kita buka Yohanes 21 ayat 15-17 yang berbunyi demikian, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Yesus berkata kepada Petrus 3 kali untuk mengingatkan peristiwa pada saat dia menyangkal Yesus. Yesus menyebut Simon yang artinya seperti bulu yang mudah terkoyak. Yesus mau mengingatkan kesombongannya yang membuat dia jatuh. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Petrus mengasihi, Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi Petrus. Dan Petrus tahu hal ini. Ayat ini mau berbicara bahwa mencintai Yesus bukan kuasa yang menggerakkan kita dan mendorong kita untuk melayani.

dihadapkan pada situasi yang sama. Petrus akan lagi ditanya dan ditantang imannya. Namun kasih dia pada Kristus akan menjaga supaya dia tidak takut lagi pada dunia.

Pendengar yang berbahagia, hal ketiga, bagaimana kita dapat bangkit ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan adalah mulai mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Yohanes 21 ayat 19-22 yang berbunyi demikian. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, ikutlah aku. Ayat 19 dan 22 menegaskan Petrus untuk mengikut dia. Jangan melihat orang lain. Jangan melihat keadaan orang lain dan apa yang akan terjadi dengan orang lain. Tetapi fokus dan hanya melihat kepada Yesus. Iri hati mematikan kerohanian kita. Karena itu akan membuat kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan pada kita. Dalam menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, Petrus harus tetap fokus pada misi dan panggilannya. Sebab itu Yesus melarang dia memusingkan apa yang akan terjadi dengan Yohanes rekannya. Ketika kita memulai hidup yang baru dan melihat orang lain, kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulai lagi menyesali diri. Bahkan secara tidak langsung kita akan berkata bahwa Tuhan tidak adil pada hidup kita. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari penerimaan Tuhan atas diri Petrus. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan masih tetap mengasihi kita. Tangannya tetap terbuka menyambut kita. Yang perlu kita lakukan adalah berbalik dan kembali mengasihi dia lebih dari yang lain. Dalam melakukan semua itu, kita harus tetap fokus pada tugas dan panggilan kita masing-masing, agar orang lain mendapatkan berkat dan Tuhan dimuliakan. Lihat dan fokus pada Kristus.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini firman-Mu sudah menguatkan kami. Mampukan kami bangkit kembali di tengah harapan kami yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ampuni kami jika sering kami putus asa, bahkan tidak punya energi lagi untuk bangkit menghadapi hidup ini. Kami sering menyalahkan keadaan, kami sering menyalahkan orang lain, kami sering menyalahkan situasi di tengah persoalan dan bergantung pada kekuatan kami sendiri. Sehingga kami sering terjebak dalam penderitaan yang tak berkesudahan, sering kami berduka tanpa harapan. Namun di tengah semuanya itu, Engkau hadir dengan kasih-Mu yang luar biasa. Di tengah persoalan dan tantangan hidup, ajar kami untuk berani mengambil tanggung jawab. Ajar kami untuk berani memperbaharui kasih kami kepada-Mu dan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Serta fokus hanya kepada-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya apapun yang kami hadapi saat ini. Mampukan kami untuk tetap mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Tuhan, ajar kami juga untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Dan kami rindu menjadi pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Dan lewat semuanya itu, nama-Mu dipermuliakan. Mampukan kami untuk dapat menyaksikan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga orang boleh melihat Allah kami yang dahsyat. Dan biarlah banyak orang diberkati melalui hidup kami. Terus kuatkan kami, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi tantangan dalam hidup. Pakailah kami, Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Kami berdoa untuk Maluku, bahkan kota Ambon di mana kami tinggal. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Sehingga setiap keputusan apapun yang mereka ambil, Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk RRI Ambon. Berkati pimpinan beserta dengan staf yang ada. Berikan mereka kemampuan untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini, hamba-Mu juga berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk tetap teguh berdiri di hadapan-Mu apapun yang kami hadapi. Biarlah terus ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus mengalir dalam hidup mereka. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah mutiara pagi Kristen Protestan. Dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus.

Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: melintas itu untuk eliminasi malaria. Itu sebenarnya maksud dan tujuan kami adalah bagaimana kita mau melihat sejauh mana kontribusi atau tugas fungsi dari masing-masing OPD.
1: Kamar itu ketahuan masih 70-80, kamar ketahuan itu 100, jadi ketahuan itu 120.
2: Selamat pagi pendengar, itulah ada topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Soroy, inilah dinamika Maluku edisi hari ini, pendengar, Kamis 10 September 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan perbukitan Hatuluail, Bukit Kamerang, Negeri Morela, Maluku Tengah. Api yang sempat merambat dan menyala sejak semalam tersebut dilaporkan mulai padam. Meski demikian, warga setempat diminta tidak lengah karena tiupan angin kencang berpotensi memicu kembali bara api yang masih tersisa di dalam hutan. Pantauan dari atas bukit menunjukkan titik api sempat kembali muncul di sekitar dusun Tomol akibat hembusan angin. Kondisi ini makin mengkhawatirkan karena vegetasi di sekitar perbukitan seperti pohon, semak, dan rumput dalam keadaan sangat kering. Jika api kembali membesar, dikhawatirkan kobaran akan merambat turun dari perbukitan menuju kawasan permukiman di dusun Air Mata. Menyikapi kondisi tersebut, warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Pemilik lahan di sekitar lokasi terdampak juga diminta segera membersihkan material kering serta membuat sekat pembatas api. Jika masyarakat melihat kembali adanya titik api atau asap di kawasan perbukitan, warga diharapkan segera melapor ke pihak terkait agar penanganan cepat dapat dilakukan. Dinas Kesehatan Kota Ambon menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka pemeliharaan status eliminasi malaria di Kota Ambon. Berikut laporan Rauda Utana.
3: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka pemeliharaan status eliminasi malaria di Kota Ambon. Pertemuan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI dan Polri, BUMN, LSM, media hingga pemerintah desa, negeri, dan kelurahan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Ambon, Ramis Tali, menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi, tugas dan juga fungsi masing-masing stakeholder dalam mendukung upaya mempertahankan status Kota Ambon sebagai daerah yang telah mencapai eliminasi malaria. Melalui pertemuan ini, setiap stakeholder diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawab secara bersama-sama dengan Dinas Kesehatan sehingga upaya pencegahan dan pengendalian malaria dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dinas Kesehatan juga menekankan pentingnya aksi nyata dari seluruh pihak. Rencana tindak lanjut atau RTL yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut diharapkan bukan hanya menjadi dokumen atau konsep, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
0: Oh ya, jadi kegiatan kita hari ini yaitu pertemuan lintas sektor untuk pemeliharaan eliminasi malaria, itu sebenarnya maksud dan tujuan kami adalah bagaimana kita mau melihat sejauh mana kontribusi atau tugas fungsi dari masing-masing OPD yang masing-masing stakeholder yang kita libatkan seperti OPD, kemudian PD Kota Ambon, kemudian kita libatkan juga perguruan tinggi, kemudian TNI Polri, kemudian ada BUMN, ada LSM, ada media, kemudian juga dari desa, negeri dan kelurahan. Itu maksudnya adalah bagaimana kita mau melihat tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder itu bagaimana bersama-sama dengan kami dari Dinas Kesehatan Kota Ambon bisa melakukan upaya-upaya untuk menjaga atau untuk mempertahankan status atau predikat Ambon bebas malaria.
3: Dinas Kesehatan juga berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat sehingga Kota Ambon mampu mempertahankan status eliminasi malaria. Dengan demikian, masyarakat maupun pendatang dari luar daerah dapat beraktivitas, berlibur dan juga berwisata di Kota Ambon tanpa kekhawatiran terhadap penularan malaria. Rauda Utana melaporkan.
2: Perundungan di dunia nyata menjadi salah satu pemicu utama anak-anak mencari pertemanan di dunia maya. Kasatgaswil Maluku Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengingatkan bahwa kondisi ini sangat berbahaya jika anak-anak justru masuk ke dalam komunitas digital yang menggemari aksi kekerasan. Anak yang terisolasi biasanya mencari rasa diterima di internet meski antar anggota kelompok tersebut tidak saling mengenal secara langsung. Wayan menjelaskan bahwa komunitas digital memang bisa memberikan rasa memiliki bagi anak yang teralienasi. Namun, lingkungan virtual ini sangat berisiko apabila di dalamnya bermuatan konten ekstrim atau ajakan berbuat kekerasan. Interaksi yang intens di dunia maya tanpa pengawasan ketat rentan mengarahkan anak pada pola pikir dan perilaku yang menyimpang. Menanggapi fenomena tersebut, orang tua dan pihak sekolah diminta lebih peka terhadap perubahan sikap maupun pergaulan anak demi deteksi dini. Upaya memperluas akses pendidikan di Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara terus mendapat dukungan berbagai pihak. Informasi ini pendengar berikut selengkapnya dilaporkan Iren Hari Cahyani.
4: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun meminta masyarakat Ohoi Bombay, Kecamatan Kei Besar, menjaga lahan SMK Kasih Teresia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian lahan diperlukan untuk mendukung pengembangan sekolah dan penambahan fasilitas pendidikan pada masa mendatang. Pesan itu disampaikan saat meresmikan gedung baru SMK Kasih Teresia Sabtu lalu. Ia mengingatkan masyarakat dan pemerintah Ohoi yang telah menyerahkan lahan agar tetap mempertahankan komitmen tersebut demi keberlanjutan pendidikan di Kei Besar. Menurut Taher, pembangunan sekolah tidak berhenti pada gedung yang saat ini telah selesai dibangun. Seiring bertambahnya kebutuhan pendidikan, sekolah masih memerlukan ruang belajar maupun fasilitas pendukung lainnya.
5: Kepala Hoi dan masyarakat yang ada di Mumbai dan sekitarnya, kalau sudah rela ikhlas jangan diganggu. Mungkin suatu saat pengembangan lahan, pengembangan ruangan lagi, jangan datang pasang sasi dan lain, itu yang akan menghambat pembangunan. Pembangunan ini, Nona, bisa saja ketembangun. Dari sisi fisik itu kita bisa saja membangun. Tapi mungkin dari sisi yang lain itu yang perlu harus dijaga. Ya, teman-teman guru yang sudah berakses di sini, ya harap dengan tekun. Nanti kira-kira yang ditanya oleh kepala sekolah atau yayasan, intervensi apa pemerintah daerah kabupaten? Yang jelas revitalisasi itu memang sudah dari Jakarta melalui kementerian. Tetapi mungkin saja ada WC atau ada yang kurang. Kita tidak gunakan SMK-nya, tapi menggunakan yayasannya itu kita bisa memberikan bantuan. Ya mungkin dalam hal bentuk yang lain.
4: Pada kesempatan yang sama, Dandim 1503 Tuel Letkol Infantri Andi Agusali menegaskan, letak geografis Kei Besar tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar di wilayah kepulauan. Andi mengatakan pembangunan gedung sekolah tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK dan dilaksanakan bersama TNI Angkatan Darat. Sekolah di daerah terluar memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang akan menjadi penggerak pembangunan daerah.
6: Jadi kami harapkan dengan kegiatan pembangunan ini mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Pulau Kei Besar ini semuanya dapat melaksanakan ataupun merasakan pendidikan yang sama, biarpun tempatnya terpencil jauh akan tetapi dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya kegiatan ini, sekolah ini biarpun berada di pulau terluar, sangat memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi yang luar biasa untuk demi menyongsong Indonesia emas.
4: Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Ohoi Bombay yang ikut membantu proses pembangunan hingga dapat diselesaikan lebih cepat dibanding sejumlah lokasi lain. Karena itu, seluruh pihak diminta bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. SMK Kasih Teresia sebelumnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SMP Negeri 7 Kei Besar selama hampir 5 tahun. Gedung baru sekolah tersebut dibangun melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan kini digunakan oleh 62 siswa pada program keahlian usaha layanan wisata dan layanan perbankan. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pregar, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mengawal kembali pengusulan tokoh pejuang asal Maluku, Abdul Muthalib Sangaji, sebagai pahlawan nasional. Komitmen ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Fanat, saat menerima buku biografi AM Sangaji dan aspirasi dari mahasiswa UIN AM Sangaji di lapangan Merdeka, Kota Ambon. Penyerahan aspirasi tersebut berlangsung di sela-sela pembukaan Festival Benteng New Victoria 2026. Wabub menjelaskan bahwa pengusulan gelar pahlawan nasional sebenarnya sudah digagas sejak kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya, namun proses di tingkat pusat sempat terkendala dinamika kompleks dan penyesuaian regulasi baru seiring hadirnya Kementerian Kebudayaan RI sejak tahun 2024. Sebagai langkah cepat, Pemprov Maluku akan segera menggelar rapat koordinasi internal guna melacak serta menyempurnakan kembali berkas dokumen lama sebelum diajukan ulang ke pemerintah pusat.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Ambon mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras secara bertahap melalui Perumbulok kepada masyarakat yang terdata sebagai penerima. Wali Kota Ambon, Bodowin Watimena, menegaskan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran agar bantuan benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan. Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian nyata pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dalam keterangannya, Bodowin mengingatkan warga penerima agar memanfaatkan beras gratis tersebut murni untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Pemerintah melarang keras masyarakat memperjualbelikan bantuan pangan yang telah dibagikan. Penegasan ini disampaikan agar fungsi utama bantuan sebagai penopang kebutuhan dasar harian masyarakat berpendapat rendah dapat tercapai secara optimal. Pemkot Ambon berharap program penyaluran beras ini dapat membawa dampak signifikan dalam meringankan beban hidup serta menjaga ketahanan pangan warga. Pasokan berkurang akibat cuaca ekstrim, harga cabai rawit di Kota Ambon masih bertahan di harga Rp120.000 per kilogram. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehu Puring.
1: Harga cabai rawit di Pasar Merdeka Kota Ambon Provinsi Maluku masih terpantau tinggi hingga pekan kedua September 2026. Komoditas strategis tersebut masih dijual pedagang dengan harga Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, dari sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 dan bertahan di level Rp120.000 per kilogram. Kondisi ini membuat cabai rawit menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di pasar tradisional Kota Ambon. Arman, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Keterbatasan stok membuat harga di tingkat pedagang ikut merangkak naik.
2: Kemarin itu ketahuan masih 70-80, nah, kemarin ketahuan bisa 100, jadi ketahuan itu 120. Kalau cili besar, buah besar itu 1 kilo kemarin ketahuan sampai 75. Standar 70-75, dua itu saja, ketahuan 80-90.
1: Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir kepada RRI mengatakan, kenaikan harga cabai turut dipicu kondisi cuaca ekstrim berupa panas yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Cuaca tersebut berdampak terhadap ketersediaan stok cabai dari sejumlah daerah pemasok untuk Kota Ambon. Beberapa wilayah yang selama ini menjadi pemasok cabai ke Kota Ambon, diantaranya Pulau Buru, Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Barat, dan Kabupaten Seram bagian Timur. Sementara itu, dari pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, untuk komoditi cabai keriting dan tomat juga terpantau fluktuatif. Cabai keriting dijual sekitar Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan tomat kembali mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp7.000 per kilogram. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
0: Lapas kelas 3 Namlea bergerak cepat mengantisipasi risiko bencana dengan menyambangi kantor pemadam kebakaran Kabupaten Buru. Kunjungan yang dipimpin PLH Kalapas Namlea, Sofian Ahmad ini bertujuan memperkuat sinergi dan langkah preventif dalam menghadapi ancaman bencana alam maupun non-alam sesuai instruksi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Langkah mitigasi ini dinilai sangat krusial mengingat area Lapas Namlea dikelilingi vegetasi semak dan pepohonan lebat. Kondisi tersebut dinilai rawan memicu potensi kebakaran lahan maupun bangunan, terutama di tengah kondisi musim kemarau saat ini. Sofian menegaskan bahwa kolaborasi bersama instansi terkait sangat penting agar deteksi dini dan penanggulangan dapat berjalan terstruktur. Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur menyambut positif dan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyusul pencapaian sebagai daerah yang telah berhasil meraih status UHC prioritas dari BPJS Kesehatan. Berikut laporan Hasrul Adi.
3: Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Maluku menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang berhasil meraih status Universal Health Coverage atau UHC prioritas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Status ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada Senin kemarin, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur menyoroti salah satu manfaat dari status tersebut, yakni kemudahan warga menggunakan kartu tanda penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh Indonesia. Ketua Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Ismail Rumbaliver mengatakan, setelah Seram Bagian Timur masuk dalam wilayah UHC prioritas, masyarakat kini dapat menggunakan KTP untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain penggunaan KTP, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur membahas perubahan mekanisme aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Rumbaliver mengatakan proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 2 minggu, kini dapat dilakukan jauh lebih cepat.
4: Alhamdulillah, yang kemarin diberitakan bahwa SPT sudah masuk ke sekarang harus mencapai KTP untuk coba. Kemudian status BPJS yang awalnya harus mesti tunggu 2 minggu baru aktif. Sekarang ini bisa 1 atau 2 jam sudah aktif.
3: Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur juga meminta masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bula tidak ragu berkoordinasi apabila status kepesertaan BPJS mereka belum aktif.
4: Jadi nanti kalau misalnya ada saudara ya di SPT yang misalnya BPJS-nya belum aktif, tapi kalau misalnya dia masuk di RSUD lalu belum aktif, langsung hubungi kadis kesehatan saja atau kadis sosial atau direktur RSUD. Maka nanti dalam proses itu bisa langsung bisa aktif.
3: Sebelumnya BPJS Kesehatan Cabang Ambon pada Juli 2026 lalu menetapkan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai daerah berstatus Universal Health Coverage atau UHC prioritas setelah cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mencapai 100% dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 92,57%. Status UHC prioritas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mendukung penyelenggaraan program JKN. Hasrul Adi melaporkan.
0: Wisatawan yang berencana berlibur ke Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah diimbau mewaspadai perubahan kondisi cuaca maritim sepanjang September 2026. BMKG memperkirakan cuaca di perairan Banda Neira didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Kewaspadaan ekstra perlu ditingkatkan bagi wisatawan yang hendak melakukan perjalanan laut di hari Jumat 11 September 2026. BMKG memproyeksikan kondisi cuaca berawan tebal yang berpotensi memicu kenaikan gelombang laut hingga mencapai kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Selain kenaikan tinggi gelombang, perubahan arah angin dan arus perairan yang bergerak dinamis juga berisiko mengganggu keselamatan moda transportasi kapal. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, wisatawan diminta terus menyesuaikan agenda liburan serta aktif memantau pembaruan informasi resmi dari BMKG dan pihak operator kapal.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Dinas Kesehatan Kota Ambon menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka pemeliharaan status eliminasi malaria di Kota Ambon. Pasokan berkurang akibat cuaca ekstrim, harga cabai rawit di Kota Ambon masih bertahan di harga Rp120.000 per kilogram. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Saya Josorui, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13, waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita, RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas di hari ini Kamis 10 September 2026 dan nanti ada sejumlah informasi yang bakal kami hadirkan menemani Anda di pagi ini terkutip dari laman rri.co.id. Anda juga bisa mengakses di laman tersebut. Menemani Anda di pagi ini perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda, jangan lupa hati-hati di jalan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inilah kondisi korban kecelakaan yang terjadi kemarin.
1: Ih, foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
0: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
1: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga, biar banyak orang yang tahu.
0: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

Terkait persoalan kepastian wilayah, aset daerah, dan pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi perhatian utama dalam rapat dengar pendapat RDP gabungan Komisi 1 dan 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat bersama pemerintah desa dan BPD Alpa Putih beserta sejumlah dinas teknis. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD SBB Arifin Pondan Gracia tersebut berlangsung dengan pembahasan cukup alot, terutama terkait penambahan luas wilayah dan inventarisasi aset yang harus dihalikan kepada pemerintah Kabupaten SBB. Selain membahas status 13 sekolah yang telah dialihkan ke bawah naungan Pemda SBB, forum tersebut juga menyoroti pentingnya memastikan seluruh keputusan pemerintah benar-benar diwujudkan melalui tindakan konkret di lapangan. Perwakilan BPD Alpa Putih menegaskan bahwa masyarakat di kawasan Tapal Batas sudah lama menghadapi ketidakpastian terkait persoalan wilayah. Nah, kondisi tersebut dinilai tidak boleh terus berlarut karena berdampak langsung terhadap kehidupan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

kinerja DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pendengar untuk periode 2024-2029 ya mendapat apresiasi dalam rapat dengar pendapat RDP gabungan Komisi 1 dan 2 bersama jajaran pemerintah daerah, pemerintah desa serta masyarakat Elpa Putih. RDP yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD SBB Arifin Pondan Gresia bersama Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 2 serta anggota kedua komisi membahas secara khusus penataan wilayah dan pengelolaan aset daerah di kawasan Elpa Putih. Nah, salah satu poin penting yang mencuat dalam rapat tersebut adalah keberhasilan mengembalikan status 13 unit sekolah ke bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten SBB. Dalam pemaparannya ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB menjelaskan status 13 sekolah tersebut termasuk aspek inventarisasi sarana dan prasarana, legalitas kelembagaan, serta kesiapan pengelolaan tenaga pendidik dan operasional sekolah setelah berada di bawah kewenangan Pemda SBB.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi untuk semua Anda pendengar yang sudah menjalankan aktivitas di pagi ini ya. Kami pastikan semua aktivitas Anda berjalan dengan segala baik di hari ini. Pendengar, kami 10 September 2026.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Pala, cengkeh, kelapa, sagu, dan ikan. Kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak.

menemani Anda di saat ini pendengar dengan sejumlah informasi saya kutip untuk Anda dari laman rri.go.id. Kita lihat perkembangan yang ada. Melalui semangat Kemenak Berdampak, Kemenak Maluku berbagi bantuan ya kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Hal itu sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat terdampak musibah kebakaran di negeri Batu Merah, Kota Ambon. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar Kemenak Maluku terhadap masyarakat yang tengah menghadapi cobaan akibat musibah kebakaran.

0: kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Budi Winwatemena menegaskan pentingnya menjaga benteng Victoria sebagai bagian dari sejarah dan identitas Kota Ambon yang telah berusia 451 tahun. Perjalanan panjang Kota Ambon tidak dapat dilepaskan dari berbagai jejak sejarah yang masih berdiri hingga saat ini, salah satunya benteng Victoria. Benteng tersebut, kata dia, bukan sekadar bangunan tua di pusat Kota Ambon, tetapi menjadi saksi perjalanan kota yang sejak berabad-abad lalu telah menjadi ruang perjumpaan berbagai bangsa, kepentingan perdagangan, kebudayaan, dan masyarakat. Karena itu, keberadaan benteng Victoria dinilai harus dipandang bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai aset sejarah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun masa depan Kota Ambon. Wadawin mengatakan, jika dahulu benteng Victoria dibangun sebagai tempat pertahanan, maka saat ini benteng tersebut harus dapat menjadi benteng kebudayaan, benteng sejarah, benteng persaudaraan, dan benteng identitas orang Ambon. Kawasan benteng Victoria pun dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mempelajari perjalanan sejarah kotanya. Selain itu, kebudayaan, seni, dan kreativitas juga dapat memperoleh ruang untuk berkembang.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Beragar perselisihan terkait kepemilikan sebidang tanah di sekitar kantor PT Bank Maluku Maluku Utara Cawang Biru, Kabupaten SBB kembali mencuat. Perselisihan tersebut ditandai dengan adu argumen antara pihak keluarga ahli waris Sarana Mual yang diwakili John Salelua dan pihak Bank Maluku Maluku Utara di kemarin. Menurut Johnny Salelua, pihak keluarga ahli waris mempersoalkan penggunaan lahan yang menurut mereka telah melebihi luas tanah yang sebelumnya diperjualbelikan kepada pihak Bank Maluku Maluku Utara. Ia menyebut lahan yang menjadi dasar transaksi memiliki luas sekitar 22,50 meter. Sementara menurut pihak keluarga ahli waris, pembangunan dilakukan bank telah menggunakan area yang lebih luas dari yang mereka klaim sebagai lahan yang diperjualbelikan. Sebagai bentuk keberatan, pihak keluarga ahli waris melakukan pemasangan spanduk berisi larangan melakukan aktivitas di area yang mereka anggap sebagai bagian dari lahan yang masih disengketakan. Mereka juga menempatkan material pasir berbatu di lokasi tersebut. Ia mempertanyakan proses mediasi yang telah dilakukan sebelumnya. Menurutnya, pihak pertanahan dinilai belum memberikan penjelasan yang dianggap cukup mengenai batas dan luas tanah yang menjadi dasar kepemilikan masing-masing pihak itu sendiri. Tentunya terkait dengan informasi tersebut, pendengar Anda bisa baca lengkap di laman rri.go.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sekedar kami ajak Anda untuk di saat ini dialog lintas seribu pulau. Dialog pagi ini untuk Anda aspirasi seribu pulau bersama dengan teman-teman di RRI Langgur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Oleh satu sistem yang kemudian bisa mengisi kekosongan ini. Karena itu bagi kami sekolah ada transformasi ini, walaupun kita masih coba mencari bentuknya supaya betul-betul menjawab kepentingan penguatan adat dan juga perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, tetapi paling tidak itu memberikan sedikit solusi agar transfer pengetahuan itu kita semacam menjadi fasilitator untuk dari titik pertemuan lah untuk mempertemukan antara yang tua dan yang muda dalam regenerasi pengetahuan, dan itu yang coba kita lakukan. Kalau itu tidak dilakukan, habislah kita. Dan menyambung tadi apa yang dikatakan oleh orang kayak Langgur tadi, kebanggaan terhadap kebanggaan dan keyakinan terhadap hukum baru ngebal itu punya dua sisi.

0: ที่กว้างกันตุ้นอันเฮาอุรังบัก
1: โอ้โหอันเอียนิรานะ
0: generasi K saat ini hanya menerjemahkan bahwa kita harus mati hanya dua hal, laki-laki K itu mati hanya dua hal,
1: yeah.
0: Perempuan dan batas tanah.
1: Iya. Yeah.
0: Tetapi dia tidak menilai esensi sebenarnya kenapa itu apa snukat itu lahir. Apakah perempuan, saudara perempuan kita yang jam 1 malam jalan keliaran sembarangan, kita tidak menegurnya dan kemudian ada masalah, kita harus mati karena dia. Sementara saya cukup yakin falsafah ini muncul dari sebuah keluhuran tentang perempuan, bagaimana perempuan sendiri menjaga martabatnya.
1: Oke.
0: Saat ini dia sendiri tidak bisa menjaga martabatnya. Ada satu dua ya, kita tidak bisa menyamakan.
1: Iya.
0: Ada satu dua tidak bisa menjaga martabatnya. Terus habis itu apa namanya, saudaranya juga tidak bisa menjaga martabatnya. Lalu tiba-tiba terjadi, dan kita atas nama falsafah itu kita melakukan banyak hal kekerasan seperti yang disampaikan tadi. Karena itu memang ini harus dikembalikan, dan dikembalikan itu haruslah mereka yang betul-betul paham untuk mengedar. Salah satu yang kita tawarkan itu sekolah adat itu, sehingga jadi sekolah adat sendiri memang seperti disampaikan Pak Evert tadi, tentunya kita lagi mencari bentuk antara apa yang di apa pendidikan secara Ki dan pendidikan modern,
1: yeah.
0: Mengaminkan dua model ini.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, saya di Langkur misalnya sekarang lagi coba dalam kaitan juga dengan kerja tim, coba mengidentifikasi, karena Langkur ini hampir seluruh orang Ki tinggal di Langkur.
1: Iya. Yeah.
0: Berinteraksi. Kita coba mengidentifikasi misalnya di tiap Ohoi itu siapa saja tokoh-tokoh tua yang masih punya pemahaman, pengetahuan dan kelakuan. Jadi perilaku ya, kelakuan terlalu kasar. Dia punya pemahaman, pengetahuan dan perilaku Ki. Masih ada di tiap Ohoi.

0: juga berkecimpung dalam isu-isu masyarakat adat, bukan hanya di seluruh Indonesia. Dan kita coba meminta masukan dari misalnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sudah melakukan apa sekolah, semacam sekolah adat, tetapi kita merasa konsep yang dibangun itu bagaimana kita seolah harus balik ke masa lampau.
1: Yeah.
0: Padahal dalam salah satu filosofi orang Kei, ansur, renti, and melandra, kita harus maju terus ke depan dan harus tumbuh semakin tinggi. Jadi tidak ada istilah harus kita mundur ke belakang. Tapi bagaimana harus dengan filosofi, dengan kekayaan apa kearifan budaya yang kita punya, itu kita harus berkembang. Karena kita harus minta masukan ke mereka. Konsep sekolah adat ini bukan hanya sekolah orang datang, tetapi kita yakin bahwa semua orang Kei sekecil apapun dia punya pengetahuan,
1: yeah,
0: pengetahuan dan pengalaman tentang adat. Lalu bagaimana sekolah ini coba mereka di antara mereka sambil berbagi ilmu pengetahuan, kami fasilitasi materi dasarnya itu. Sebenarnya ada dua buku, yang satu sudah yang Larul Ngebal, buku kedua sementara proses itu yang filosofi banyak di sana. Itu masih ilmu salihat dalil sukat saran. Moga-moga sekitar Oktober November ini bukunya sudah terbit. Dua buku itu yang kita pakai sebagai referensi materi utama. Tetapi itu tidak karena kekayaan adat Kei itu tidak terbatas. Kita yakin masih banyak yang berserak di seluruh kepulauan Kei. Kita berharap modelnya kita setiap peserta nanti datang dengan narasumber pendamping sekaligus mentor dia nanti. Jadi mereka akan datang, ada hal-hal yang sifatnya bisa dibuka secara umum, ada hal yang memang secara, karena itu punya kaitan dengan rahasia-rahasia,
1: oh, iya,
0: marga,
1: ada apa, hal-hal
0: itu
1: tertentu.
0: Kita berikan waktu untuk mereka, tetapi juga dengan baik narasumber pendamping maupun narasumber orang tua yang punya pengetahuan, tetapi dia punya keterampilan adat, nyanyi, kedepannya misalnya bagaimana peralatan tradisional, kayak banyak sekali yang kita bisa gali di sana. Jadi sekolah ini selain memberikan pengetahuan, tetapi juga ada kajian, menggali dan mengkaji selama meneliti apa yang kita punya. Dan kita berharap bahwa setiap satu angkatan selesai, kita mempunyai dokumentasi yang cukup, dan itu diterbitkan menjadi buku dalam bentuk buku, dan itu akan tergali terus. Jadi sekolah ini sifatnya kita saling belajar di antara kita fasilitasi untuk itu bisa tergali, kita siapkan tempatnya untuk proses regenerasinya itu bisa jalan, tetapi juga kita bisa mengumpulkan sekian banyak pengetahuan yang saat ini berserak, yang kalau kita 5-6 tahun kemudian saya kira yang tua-tua ini meninggal, habislah kita.
1: Yeah.
0: Karena itu ini kita sekolah ini juga sebagai wadah untuk kajian, menggali, mendokumentasi, meneliti, dan supaya kita punya pada saat kita ini sudah tidak ada, paling tidak kita punya sekian banyak dokumentasi tentang Kei, dan anak-anak bisa belajar langsung dari apa yang sudah kita lakukan.
1: Ya.
0: Saya kira begitu konsepnya.
1: Pak Kepo yang punya ide sudah mau diterapkan ini nih. Ya tentunya jalan yang cukup tepat ya, bisa memasukkan saja di dalam sekolah formal tentang penerapan sekolah adatnya itu sendiri ya Pak? Atau?
2: Mari kita belajar, sebagaimana disampaikan Pak Efrem tadi, grup kita ini juga kan backing teman-teman grup misalnya di Jogja, di Salam misalnya Pak Totor Harjo punya pengalaman membangun sekolah-sekolah seperti ini.
0: Sekolah-sekolah kerakyatan.
2: Sekolah kerakyatan. Dan karena itu, kalau kita mengikuti gaya pendidikan seperti ini, marilah kita tidak mengatakan ini buruk, tapi berapa banyak kemudian saat ini sudah ada muatan lokal.
1: Iya.
2: Tapi dalam diskusi kelompok kita juga yang dikhawatirkan begini, satu waktu nanti muatan lokal versi sekolah A dan sekolah B itu beda, karena yang mengajarkan berbeda, lalu ya, tidak ada panduan yang khusus. Tetapi juga di sisi lain, kita menghindar dari satu waktu ada kepentingan-kepentingan untuk mengintervensi.
1: Iya.
2: Jadi kita mau murni hanya untuk pengembangan
0: adat. Udah,
1: okay.

0: termasuk tadi itu menempatkan senukata, ma'itmatnan lafika.
1: Semuanya itu dikembalikan. Jadi sekolah ini karena modelnya sedikit berbeda, berbeda sekali. Jadi gurunya bukan hanya yang disiapkan oleh kita misalnya YSN, bukan. Tapi mereka yang datang dari Ohoy-Ohoy misalnya, kita tahu bahwa di Ohoy itu masih punya gudang yang tersembunyi. Kita berharap gudang itu yang dibuka. Dan ada bagian yang bisa dibuka secara umum, tapi juga ada seperti yang disampaikan Pak Efrem tadi, ada yang tidak boleh dibuka karena itu menjadi rahasia, misalnya rahasia Ohoy-Nuhu, rahasia Rinfam, kita tidak boleh tahu, misalnya seperti itu. Ya sudah, kita fasilitasi, karena ini juga bagian yang mampet sebenarnya. Dalam pengalaman kajian kita ini bagian-bagian yang itu kurang lebih.
0: Tapi membutuhkan juga ini kerjasama kolaborasi ya Pak ya?
1: Ya.
0: Peran-peran para tokoh.
1: Jadi ini tidak gampang. Memang pekerjaan ini pekerjaan yang sangat-sangat berat.
0: Tapi panduannya tetap dari buku Larvul Ngabal.
1: Ya.
0: Mani.
2: Dia bukan dia salah satu referensi utama kita. Karena kita yakin masih banyak kekayaan yang terserak dan menyebar di seluruh kepulauan K. Dan kita tidak bisa menganggap ini sebagai bagian dari koreksi kita terhadap juga berbagai tuturan dan sikap-sikap terakhir. Kalau orang tua dulu itu kan saling mengakui bahwa apa yang saya tahu paling benar. Sebenarnya kita agak-agak mengambil posisi yang lebih kritis terhadap dari tentang perbedaan-perbedaan tuturan dan lain-lain, silakan diangkat semua.
0: Iya.
2: Dan kita akan bisa memilah seluruh tuturan itu mana yang paling punya korelasi dan di antara satu dengan lain punya korelasi cukup kuat dan punya dasar-dasar alasan-alasan atau ya istilahnya argumentasi-argumentasi yang lebih bisa kita pertahankan, perkuat. Itulah yang kita angkat lebih tinggi sebagai dasar misalnya nanti masuk ke mulok dan lain-lain. Jadi kita terbuka juga pada kebenaran yang jauh lebih rasional dan bisa tertanggung jawab. Tentu saja di tuntunan kita ada pada nurani kita untuk melihat yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Itu yang coba kita kalau ini semua bisa terangkat dengan tanpa melihat perbedaan rimba, persilatan perbedaan itu, saya yakin kita akan menemukan banyak hal menarik yang di luar ego-ego masing-masing kampung, masing-masing faham, masing-masing.
0: Nah, itu juga salah satu faktor ya Pak ya.
2: Tapi angkatlah semua, biarkanlah itu semua terangkat, baru kita akan memilah dari sekian itu kira-kira mana. Tapi kalau belum diangkat ya lama-lama 5-10 tahun yang ini semua meninggal ya, habislah kita. Tidak ada lagi referensi yang bisa kita pakai sebagai.
0: Jadi bisa saya sampaikan bahwa bapak-bapak ini begitu tegar, bersemangat ya untuk memperjuangkan dan memperkuat jati diri orang Kei lewat buku dan apa yang sudah
2: menyambung tadi sudah disinggung oleh Pak Heron. Saya kami dalam beberapa diskusi kesempatan biasa selalu mengingatkan diri kami sendiri bahwa kita yang lahir tahun akhir 60-an sampai awal 70-an ini kita generasi transisi yang masih merasakan bagaimana kuatnya hukum adat dan budaya kita saat itu, dan kita juga generasi yang merasakan bagaimana perubahan-perubahan besar mulai dari masa reformasi, kemudian otonomi daerah, dan kemudian di berbagai kebijakan aturan perundangan dan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Dan kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu terhadap generasi muda, kitalah generasi yang paling berdosa terhadap generasi muda saat ini. Karena kitalah yang sebenarnya menjadi penghubung antara yang dulu yang tua-tua yang masih kuat dan yang muda-muda yang sudah menghadapi banyak pergeseran yang terjadi. Karena itu kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk menjaga kesinambungan ini, kitalah generasi yang paling berdosa terhadap anak cucu kita kelak.
0: Dan
2: itu harus kita lakukan suatu.
0: Satu kebanggaan Langgur ya sebagai pusat dari berbagai aktivitas dan termasuk peradaban juga ini menjadi pionir juga dari kiat ini ya Pak ya. Yang kita harapkan agar nanti di bulan November, Pak ya, kurang lebih akan ada itu.
2: Memang karena apa? Yang editornya agak sedikit kesatnya agak sedikit menurun. Dia editor senior di Inses Press dan apa kemarin yang saya sabarlah saya belum bisa duduk di depan laptop karena mata baru selesai operasi mata jadi. Tapi kita berharap prosesnya sudah jalan. Kemarin saya ada komunikasi dengan salah satu senior juga di dari grup Inses. Sampaikan ini sudah Pak Rum sudah hanya karena sekitar 400-an halaman, jadi apa mungkin sekitar ya pokoknya sebelum akhir tahun sudah bisa terbit lah. Karena saya kirim dari April kemarin semarin.
0: Dan ini masih akan melibatkan berbagai pihak?
2: Ya tetap. Ini untuk kerja-kerja ini kerja harus melibatkan sekian sebanyak mungkin orang. Tidak bisa satu dua orang bisa melakukan.
0: Berapa banyak nanti yang mau bapak-bapak targetkan bisa mengikutinya yang berikut itu?
2: Untuk apa itu?
0: Di bulan November itu tuh kurang lebih.
2: Oh untuk buku apa untuk?
0: Untuk apa bukunya kan bapak mau launching ya?
2: Kalau launching itu sudah ada apa berapa tawaran termasuk juga dari keluarga Ki di Jayapura minta supaya kalau misalnya itu buku terbit itu bisa di launching di Jayapura sekaligus bedah buku yang pertama. Tetapi di sini sudah ada agenda untuk apa di Istia sama di Uningrat itu kemungkinan akan di launching bukunya di.
0: Jadi kita semua sama ya, semuanya pada bertanya ini kapan dan cepat. Lalu kami juga iya, hanya responnya lebih besar juga dari Jayapura, Pak ya?
2: Ya, dari Jayapura.
0: Tuh keluarga kita di sana.
2: Sebenarnya keluarga Ki di sana cukup ini. Kemarin misalnya Pak Tony almarhum, terus Pak Christian Yanwari, Erin Warin, terus Pak Fout Ngilat. Mereka ada buat berapa buku, buku kamus bahasa Ki sama menerbitkan dua tulisannya Pak Pelipus Renyahan. Itu yang masih masalah yang kemudian saya coba lebih memperdalam itu di buku saya yang sekarang. Lalu apa Sian Fetnimbuk Maningan itu dulu apa diktat untuk bahan ajar di persekolahan Katolik di SMA di seminari dan SPG waktu itu itu yang mereka lagi kerjasama dengan lembaga riset Papua. Jadi mereka apa sangat sangat bersemangat saat tahu buku ini melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan.
0: Iya, ya sama seperti Anda pendengar pemirsa, kita juga bertanya ini bukunya Pak Efrem di mana kira-kira bisa kita dapatkan? Tapi nanti karena kami membuka line interaksi interaktif di 08135495875 ini yang bisa mengirimkan juga nih pesan singkat. Sedangkan untuk Anda yang menelpon juga bisa ke 0916-21462 serta di kolom-kolom komentar live Facebook dan YouTube RRI Langgur. Pak Efrem, ini ada pertanyaan bagaimana hukum adat Kei diselaraskan dengan hukum negara, misalnya dalam penyelesaian konflik di Ohoi seperti disampaikan oleh Pak Orangkai tadi. Ini dari Ibu Dian di Langgur.
2: Sebenarnya kita mendapat momentum setelah ditetapkannya KUHAP yang baru tahun 2023 ya, tentang konsep apa restoratif justice. Coba dengan Pak Hiron sempat Pak Hiron yang beberapa teman coba mendiskusikan itu. Karena itu kemarin dalam diskusi awal kita untuk acara hari ini kita coba nanti mengajak pihak pengadilan, pihak kejaksaan, kepolisian, penegak hukum untuk ini. Karena paling tidak buku itu meletakkan kerangka dasar menuju ke restoratif justice dalam dan dia apa dalam undang-undang itu mensyaratkan tentang living law apa hukum yang hidup dan hukum larung kebal itu masih sangat apa jadi saya kira apa buku ini meletakkan dan juga terutama bukan buku peradaban adat Kei sampai dengan saat ini dalam hukum larung kebal. Dan melalui buku ini kita bisa punya landasan untuk masuk dalam kaitan dengan hukum-hukum negara. Walaupun ya secara kritis kita juga melihat bahwa semestinya Pancasila sebagai apa rangkuman dari nilai-nilai dasar di seluruh Nusantara. Bentuk hukumnya itu semestinya harus juga mengakomodasi sistem hukumnya itu apa hukum-hukum lokal di Indonesia, tapi kan kita lebih ke hukum apa Eropa kontinental dalam hal ini. Tetapi paling tidak dengan apa pengesahan undang-undang apa nih KUHP yang baru ini, kita mendapat landasannya lebih kuat lah untuk apa, walaupun itu harus di, dengan catatan harus ditetapkan dalam peraturan daerah.
0: Iya.
2: Tetapi paling tidak berkaca pada misalnya kajian akademik Perda 03 dulu yang menjadi salah satu alasan kita tulis buku itu kita cukup punya alasan yang kuat untuk kalau misalnya DPRD dan pihak pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten bisa memakai buku itu sebagai rujukan, kita cukup punya landasan yang lebih kuat untuk masuk ke pembahasan tentang apa penetapan peraturan daerah. Tetapi khusus yang ini Pak Hiron lebih paham ya, karena 15 tahun di DPRD lah yang ya, bisa paham ya, Pak.
0: Jadi
2: Hiron bisa menjelaskan itu.
0: Kebanggaan-kebanggaan ini nih semakin duduk di tempatnya yang pas. Ya, sekalian ini ada masih dari Ibu Dian di Langgur ini, Pak Orang Kai. Apa saja tantangan terbesar dalam menjaga hukum adat dan identitas budaya Kei di tengah perkembangan zaman sekarang?
1: Tantangan terbesar itu, kalau kita saya ingin mundur sedikit. Kalau kita belajar, baik itu dari tutur maupun membandingkan dengan sejarah tulis dari wilayah lain.
0: Iya, Pak.
1: Sesungguhnya dalam diskusi kita, terutama para leluhur pendatang Ki, pendatang zaman itu ya,
0: iya,
1: zaman terbentuknya hukum adat. Satu bukti yang menurut kami valid itu meterai pencetusan hukum Ngabala, Trisula. Kalau kita lihat, kita pelajari Trisula, itu yang memiliki Trisula itu minimal kelompok Brahmana.
0: Iya.
1: Maka kalau kita telusuri kembali, kalau betullah itu kelompok-kelompok dari Bali dan Jawa, maka sesungguhnya mereka adalah kelompok yang sudah tahu tulis dan baca.
0: Iya.
1: Pertanyaannya, kenapa ketika sampai di KI justru tidak ada tulis dan baca? Mereka mencetus hukum, tapi juga tidak menulis untuk meninggalkan ke kita. Hukum ini begini. Tetapi mereka coba menemukan sebuah model baru, tuntan, snidani, dan hukum itu. Itu satu. Yang kedua, kami coba mendalami, masuk lebih dalam, dan kemudian menemukan bahwa ternyata hukum Larubul Ngabala itu hukum yang hidup, bukan karena diceritakan, bukan juga karena ditulis, tapi hukum itu harus hidup dalam perilaku seluruh orang Kei, terutama para pemangku adat. Maka tantangan terbesar kita saat ini bukan hanya tentang pengetahuan yang kurang, tetapi seberapa banyak, mulai dari tokoh adat dengan segala hormat kepada seluruh tokoh adat.
0: Iya.
1: Berapa banyak dari kita yang betul-betul berperilaku Kei?
0: Itu ya, Maya.
1: Jangan kita berharap bahwa apa yang kita tahu, kita bicarakan, kita sampaikan, dan orang lain lakukan, kita sendiri tidak lakukan. Jadi, misalnya kita kutip, ya, ya almarhum J.P. Rahil.
0: Iya.
1: Beliau menyampaikan, saya tahu, saya bicara, saya buat.
0: Kalau saya tidak tahu, berarti jangan bicara dulu.
1: Ya, jangan bicara. Tapi yang lebih unik saat ini, banyak juga orang, tantangan terbesar kita juga saat ini, banyak orang juga yang tahu, tidak buat apa-apa. Banyak juga yang tahu, bicara, tapi dia berharap orang lain buat.
0: Iya.
1: Jadi tantangan kita sebenarnya, orang yang memberikan contoh ini loh, Kei bukan dalam artian huruf saja,
0: ya.
1: Bukan berarti karena bapak saya, mama saya orang Kei, tapi
0: ya,
1: saya berperilaku Kei. mari kita sebagai orang Kiai yang hidup di Kiai saat ini maupun di mana pun, mari kita tanya kita pun diri sendiri masing-masing, apakah kita betul-betul berperilaku sebagai orang Kiai yang apa namanya mengacu pada hukum lalu ngebal, ataukah hukum ini hanya sebatas bilang-bilang saja?
0: Iya.
1: Kata Pak Presiden, omon-omon saja.
0: Iya.
1: Dan kita berharap orang lain buat, kita tidak buat. Kalau saya, tantangan terbesar di situ.
0: Dan ini juga merupakan misi dari Yayasan Siran Mas Eva.
1: Salah satu pendidikan transformatif, kita coba mendesain arah ke sana. Jadi dia tidak hanya cukup punya pengetahuan, tapi yang jauh lebih penting, dia harus berperilaku hukum adat.
0: Anda optimis berarti Bapak-Bapak ya?
1: Sangat optimis, walaupun berat.
0: Kiranya untuk menata kita supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang bagaimana nanti berurusan dengan hukum praktis, kita sudah punya panduan sendiri. Deh?
1: Sebelum ditambahkan Pak Efren, saya misalnya punya pengalaman kurang lebih 4 tahun memimpin di Anggur. Banyak kasus juga yang sudah sampai di kepolisian, dan kemudian bahkan polisi minta diselesaikan di Ohori. Ketemu saja dengan orang kaya, nanti orang kaya coba mediasi. Ada juga perkara yang kita tangani sudah sampai di level pengadilan.
0: Iya.
1: Sudah sampai dalam persidangan, dan kemudian kita coba mendudukan posisi kepala adat sebagai wisban, sebagai penghubung, sebagai penengah yang berdiri tegak. Dia tidak, kita ini tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan.
0: Iya.
1: Dan itu saya ingat persis almarhum bapak saya, orang Revelen, dulu menyampaikan begini, kakak dan adik laki-laki ingat, orang kaya tidak punya bapak, orang kaya tidak punya mama, orang kaya tidak punya istri, orang kaya tidak punya ipar,
0: iya,
1: orang kaya tidak punya anak.
0: Iya.
1: Kami bertanya, loh, kan bapak punya anak kami, kenapa justru bilang tidak punya anak?
0: Iya.
1: Sekarang baru saya paham bahwa ternyata jabatan tidak punya siapa-siapa, jabatan itu bukan milik pribadi. Jabatan itu milik semua orang, maka tindakanmu harus mencerminkan milik bersama. Nah, dalam kasus-kasus, sekali lagi, pernah itu sudah sampai di pengadilan. Dan kemudian keputusan yang kita buat, lalu pengadilan, oke, sudah, apakah kedua belah pihak sudah terima? Terima, sesuai berita acara yang kita siapkan. Lalu itu masalahnya selesai.
0: Dengan apa yang sudah kita punya?
1: Sudah diputuskan di... ada di level Ohori.
0: Iya.
1: Walaupun kita paham, kalau mm-hmm. kami ini paham, ada batas kewenangan kita. Orang kaya itu punya batas kewenangan putusan adat. Tidak semua perkara adat bisa kami putus.
0: Ada lagi.
1: Ada perkara yang hanya boleh diputus oleh raja. Pelanggaran adat berat misalnya. Seperti itu.
0: Dan di dalam buku ini Pak Efrem nanti akan menyusunnya menjadi lebih
2: sudah mengurai tentang itu.
0: Ini semua ya, agar memandu kita, jadi anak-anak muda juga tidak merasa kalau ini apa ya, hanya di zaman ini aja kita ya. Dan kita boleh apa saja, tapi ternyata kita sudah punya sebuah aturan
2: panduan untuk apa, orang tua sebut wengehi will beba otadaid, tutur kata kita, perilaku kita, dan langkah-langkah hidup kita, keputusan-keputusan hidup kita, perbuatan-perbuatan hidup kita. Itu sebenarnya apa, level moralitas orang kita ada di situ tuh.
0: Iya, Pak ya. Dan bab 3 ini nih yang kemarin juga sempat dibicarakan dalam diskusi.
2: Kalau itu dia sudah masuk di rincian. Ya. Yang kemarin itu dia, kita fokus kepada 7 pasal utama batang tubuhnya, mulai unan tauket funad sampai iranin tubuhnya.
0: Oh, lebih ke itu.
2: Nah, itu karena itu menjadi fondasi utama. Kalau misalnya bawa ke level negara, itulah Pancasila yang kemudian ya, atau itulah undang-undang dasar yang kemudian dijabarkan dalam sesasur fit kasih buat batang itu sudah masuk ke apa pelaksanaan. Itu undang-undang lah. Yang batang tubuh ini dia menjadi konstitusi kita
0: ya.
2: Dan kemudian kalau di bawah ke level negara ya, ya. Dan apa yang tadi tuh yuridis yang apa sesasur fit kuasi betang aneh-aneh itu sudah masuk ke undang-undang lah seperti begitu ya, sudah. Lalu terus dari kita harus berbangga karena orang tua kita dengan nurani mereka yang begitu dalam, itu sudah mampu merumuskan begitu konseptualnya, itu sudah sangat luar biasa dan sangat sistematis, mulai dari yang dasar-dasar filosofisnya, terus kemudian ininya sampai ke praktisnya, itu yang SNIP dan lain-lain yang lebih ke hal-hal
0: praktis. Dan ini diperjuangkan 20 tahun ya Pak ya? Ya, 20 ya. Tahun oleh Yayasan Siran Mas Ebab, hingga akhirnya sampailah kita ke bab 3, ya. Buku Larful Ngabal. Kalau di Ohi Langgur, akhirnya kalau memang ini mau dijadikan referensi ya Pak ya, bagi wilayah lain Ohoi atau ke kawasan yang lain, ya berarti kita sudah bisa datang ke Ohi Langgur ya Pak ya?
1: Jadi kalau di Langgur, saya punya sudah menerbitkan satu peraturan, peraturan orang Kai.
0: Ya.
1: Peraturan orang Kai itu tentang pengakuan, penghormatan, dan pelaksanaan hukum adat. Dia menjadi seperti yang tadi, 7 pasal itu menjadi sumber hukum bagi apa namanya hukum Larful Ngabal. Kita berharap dengan peraturan ini seluruh tindak tanduk kita akan mengarah ke sana. Jadi kita lagi coba merumuskan sehingga misalnya seluruh peraturan-peraturan Ohoi dia bersumber selain sumbernya dari sumber hukum negara.
0: Iya.
1: Baik itu Undang-Undang Dasar 45, terus apa undang-undang, terus peraturan pemerintah, peraturan menteri, tetapi juga sumber hukumnya ke situ. Peraturan orang kait tentang apa pengakuan, penghormatan dan pelaksanaan hukum adat.
0: Iya. Dan akhirnya kita bisa lebih berbangga lagi karena buku ini sudah akan menjadi bahan bacaan tapi juga sekaligus menjadi panduan dan sebagai bukti nyata bahwa Ebabi Hanarun iya Bapak ya Ebabi Hanarun deh Bapak deh, yang hanya karena ya beberapa kendala tadi Bapak Kepo bilang ya Pak ya, Bapak orang Kai, sehingga ada yang diminta untuk menyebutkan ya salah satu pasal di hukum Larful Ngabal akhirnya tidak bisa. Padahal sebenarnya ini ada ya Pak ya. Dan setiap POI kalau bisa menerapkan ya, menurut Bapak-Bapak kayak apa ini? Seperti yang saya sampaikan ini, kalau saja setiap POI bisa menerapkan seperti Langgur sekarang sedang membuat terobosan ini nih.
2: Saya kira apa secara berdasarkan tradisi lah itu sudah berjalan hampir di semua kampung, tetapi kemudian terjadi pergeseran-pergeseran, dan ini yang dengan perkembangan saat ini seperti konsep yang misalnya sekolah adat transformatif yang kita mau kembangkan, ini juga yang harus juga di apa disesuaikan dengan ya coba mengkontekstualisasi itu dalam misalnya bentuk peraturan desa. Nah ini tetapi butuh, kalau hanya sekedar buat ini hati-hati juga. Jadi apa yang dilakukan juga harus butuh pertimbangan yang cukup, dan sebenarnya arah sekolah adat itu mempersiapkan ke sana.
0: Iya.
2: Karena fokus utama kita itu ada di yang untuk saat ini.
0: Iya.
2: Dia akan kemudian seluruh apa umum baik yang adik maupun di perantauan, tetapi di turunan-turunan rat orang Kai Soa yang dia punya kewenangan-kewenangan yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ini. Karena itu yang menjadi turunan-turunan itu yang kita akan apa untuk awal-awal kita akan fokus ke sana. Kita berharap mereka lah yang akan menjadi agen untuk di iya. tempatnya masing-masing. Nah, itu apa ya. Kalau agen dengan karena juga melihat juga tentang Perda 03 tentang turunan. Dulu waktu pembahasan waktu masih di pelopor waktu itu kita agak kami bertiga berdebat tentang apa rekomendasi raja, karena kalau tidak hati-hati itu dikonsepkan secara bagus, kita hanya nanti melihat orientasinya terakhir dan akhirnya terbukti orang banyak yang karena turunan, saya hanya orientasi utama ada pada uang ke dana desa, padahal kewenangan kita dan tanggung jawab kita jauh lebih luas dari itu. Akhirnya kita berharap dengan sekolah adat itu kita menyiapkan mereka baik dari apa terutama dari apa pengetahuan adatnya yang mumpuni, dan juga pengetahuan-pengetahuan lain yang apa butuh, yang perlu dia apa butuhkan untuk tanggung jawab dia. Dengan demikian kita berharap bahwa dialah untuk menjawab pertanyaan Pak tadi, dialah yang kemudian akan mengimplementasikan itu dalam berbagai kebijakan dia pada saatnya nanti.
3: Demikian dialog aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
4: Pregara, demikian kami cukupkan untuk Anda sajian kami di saat ini yang sudah Anda ikuti tadi, dialog aspirasi Seribu Pulau langsung dari RRI Langgur. Dan kami ajak Anda pendengar mengikuti warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital, sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.